*441# Bukusi number 6 o dadi. Wati le bukusi ni to dadi, ko bukusi note ni tinye pesa. Ako alinjin empower ni ako no chere ni. Kurgenyu rune jita 400,000 ni dadi. Mako isa bayenge. Nitongo kebe bertano trabo Kyoto Lottery Initiative. Ako na at paga serikali kileki koito rabinik. Kyoto niton. Anda BCLB number 0001366.

0: ngem baba ta lu ga nje bagunde
1: uhu
0: yo aga sinwe luga luga che bagunde
1: kamuna zuzi
0: acha bage tup che nyun
1: inge je sota ga baga
0: ngo naibe inge je sota
1: arandi to no bomma
0: Rebu sana luga.
1: Mamegi. Mamegi na ale tu e.
0: Nye tuan.
1: Na nge na na watu tu kut ki bete amba machela.
0: Yes.
1: Na nge pa mongo chun mulea rus meri koru chon.
0: Yes.
1: Na nge ta mule ya tu kulang macha tu kul jepot ta chepot mo anu nge chikabe.
0: Kunga misu luga chepagundi. Chali sengab ja simba.
2: Ya nam nga chere bo tu te ti ti tata ya cha met ke no no tu si ya mu ne
0: a bai bai nje iso
2: enge le dro ga no mu ke ti e tu stream boy o le le bara ga na bu ti ne ga to ti ga kwa re ku ne tu si
0: agi ga tu ne blanga tu ga tu ne blanga
2: aga tu ne blanga aga tu ne gure ngi ti mi to ne gure na ta ne ga tu ndu ko tu si mi mota to ko ju mi kwa re ko ga tu ndu ko ga pe sa ko ta ti ga ga ti ngi ko ne te ti bi tu ra ga ti tu si
0: yes
2: eye wo be tu ta ga mu ko ga ga ga no se wo bar bar ko ngi cho re bar bar ko ga ne ga pe sa o ge so ji bar bar ni cha ma ne ngi ya gi no ga le ta ge la ge ne ki ta no ngi ge ne ko ga ne ga ne mat ku ti ga ali tu su si ko ga ne po la gi eye bar bar ko tar ti jo bo Anu bisu si, kau ngaca biik tu pun mahu calus korengan masih mahu kau ini.
0: Kau ngai mising jiwan.
3: Apa susana?
0: Jam ngai jiwan.
3: Negeri le jiwan, engkau mustahab itar. Jemana lah nama pas orang baru bicar mustahab kepada orang aman gajibir, abdi gapoi talen jawa ya isi. Abi arah apa orang lihat biik wata jenar si John.
0: Ile ne tungul Kongo missing Kongo missing kwa ndap cheska saune
4: Jamge Zuzi
0: Jamge
4: Eye we Zuzana Nge nje sota Kwa leo tu hoti gambe ni kongo mungu ta
0: Nge nje sota
4: Iti mi Zuzana na korata Sao mwa une nyo Ale ni jama barbari Kogi chore nko kai gosa Kogo kimi ya barbari Liewe insa kumna bili jebole Iya, kita membunyi jauh jauh, jauh nggak bisa aku tin dan lu.
0: Kita
4: mengapa? Nanti nanget ya mana atau jalan senyukannya sih baca biru mata cium darah saya lima kue dulu negatif mana? Apa sih orangnya jebo? Nggak perlu bicara macam je. Makanya emosi tu. Oleh itu pun orang ini tengah ayat tiga tahun itu pun lalu. Okay, cheat kita sih tak tahu jadi. Pakai jamnya apa tiap kali nol lewangnya.
0: Kungguh missing. Patut dia mau je.
5: Ya mana susi morning morning.
0: Morning morning.
5: Amana kita sih.
0: Bye bye.
5: Orang itu patrik kira dia cuma macam.
0: Yes.
5: Nana angin pijus tu sih.
0: Nia tu.
5: Kan anak menteri kamu sahaja.
0: Yes.
5: Awak pram suru agak tapa macam aktor berbasiria tu nyak em citra banyak.
0: Yes.
5: Apa dah nanya nak pengen tijang macam itu urusnya tu sih orang ni kongsi tak apa aja.
0: Kongsi missing dia senjoro.
6: Susana, ya mungkin susana.
0: Aja mege.
6: Kerangnya tu kan yang guru baru lama ucap ni, yang guru pun kerangnya tu, nama tu yang guru ni. Nangnya tu yang kita ni kerangnya kalau koi longnya tu.
0: Yes.
6: Kerangnya tu yang guru baru ibat tiri lelai cuit mau ucap. Kerangnya tu bawa ni tu, kan yang guru aku zara lu kuat tu. Ia after itu, aku yang bawa baca medul kongnya cerang aje cuit. Kongai susing dia di mana jauh kuane.
0: Kongai missing bawa ni, kongai missing. Nae lenteri.
7: Camga camga susi.
0: Bye bye bawa ni.
7: Kongo ikasar, ya kiko ikasar ya empat kimi empuen.
0: Kiko ikasar kapisa.
7: Kongo ikasar, lah agak tujuh susi,
0: nampak
7: kurian semer. Muka kongo ini tak setekat aje, dah cepat mian kora.
0: Yes, aku koma je, bangga jine wanji cuci sebig day, sini kita tu.
7: Kita bangga jine asal bagul lagi tanjune ni tak kurian semer.
0: Yes.
7: Kongo ikasar, begitu saja. Mama tu tenyu, mi cerita tenyu naik negatif ni baru cerita lagi. Ki bayi bayi ni ni aku mi empuen.
0: Yes.
7: Aga agpas tenyu agpas pernah ngetich.
0: Yes.
7: Aga cua ek tu, nongon no elender or lenjin yang ngetchen kago ek.
0: Kengai missing. Kengai missing. Cuma dia ramu tak?
4: Chamgei Susi.
0: Chamgei.
4: Kongoi mising, kiwe kini kiptayat kongoi amun kakukone betune Susana. Akewekun kongoi amun in baishye netinye inyon.
0: Kongoi.
4: Amache in, amache Susi anget pik tukul changa anget kwanda cheska, kresta, nu, chama, barbar. Yaka ale vichango, charengo kainu kuchokin mu.
0: Itusik kwa magulu.
4: Tirar kamure ita. Ak pik tukul chakase tukani, mitani, pik tukchosye kukipnyo liyapka tulwa leni unge chaka kwa hecho Susi. Gika tingko linsa ya muka anget.
0: Agati kamsa.
4: Gigituye nga mageto Susi. Giga mitem pambungane yope in mama eno limbo ga magetion. Awe mashishi. Getu ya kolins.
0: Yes.
4: Ogi bye bye kolins. Kapisa kule gotuwa michan. Tukul gotuwa kapisa kule bye bye. Matindo ngalyo nage tukul. Kongoy mising Susi.
0: Kongoy. Eja we sienyun. Eja kura acheng inwe.
8: Susi
0: ya mune. Bye bye we tupchenye. Lokura acheng ino. Gya nyo baka ya kwa. Gile angiri weka.
8: Mama,
0: you know, but I acquired the animal. I got my own mother for the wood killing. You know, I can't even buy a quiet. Can you name us some
8: smoke?
0: I yes. Toretin jo baga besa kiko toretin mashabik petu nigenya a tinye gi nengu tinye silingishek 20,000 so yo gune a subiti torete ge ago toretin jo ba kitesta ge so
8: ma ma ga sine o to mo ta na mu mo a tinye retan
0: go toretin jo ba tu kenyo
8: Ain't
0: got come on me na ba so Maya. Mhm, mana ko len kenyo ni? Kenyo king Ko kia bwata le te miya kwai. Kia bwata le te miya kwai tu chenyo ki mana to girwo baka gap ke socio. To go girwo, to go anyo. A kwa nyo ne gora, anyo ne gora. Ki go ka a ga ne, ki mitun mo amin ki. Keep what in a gay chumine, get your minuet, Chemale, get your minuet la quenya. Amen.
8: And I never about what is good, a moon, you don't know what I do, I said, but I make some money, and be that what come on the dinner up for check, or the barber, morning, get that.
0: Got everything over, is of Agimieto. Ellis, Chapter Jabarangua.
9: Ani jeba majilia.
0: Yo.
9: Ya muna.
0: Pago ibeta ginye go kabuta bolina.
9: Eye dumo abete. Amiga pesa kale jeba el gap kesu ya nada la ngonyi.
0: Nito kabisa na ni kaso kaso mi sauti mwenga pesa ki ko mnyan ne. Ko to ko mnyan ko importa.
9: Eye mungo tarata ko mukta ne kabisa jimanena. Asaba az no gilge sabo ge jimanena na na.
0: Awe kibendi kabisa.
9: Asa nene na haya ba. Basi kebe kesuwe. Nubi tunenge mwa. Sito maa kele yi mnyan jimane ni mata. Aka kiti ungo nolo.
0: Kia kwa ya ipurto. Kia ipurto. Kia kasile mingwe sautit kabisa.
9: Pole pole pole. Kwa nubi tia muna Susana.
0: Abai bai tupi chenyo.
9: Amune saira. Su kia kiro uwatoka tika aksa ira. Seje wapongu.
0: Akta na kibare mauti yate. Kibare laitori yata avi. Yaudi.
9: Hello, not an agony. What was I?
0: What did you call Zaira's white chili? What is Zaira's white chili?
9: Couldn't put your name by the Mountain Yang Nanget, bitch.
0: Yes.
9: Nana, I mean, just a number of Chirido, just Cavin Cap Chirido. in awe bris kanil diet, me and a number I am, me gris on, my number one, me the negative amount.

0: Alright, kalau mau urerenin emenyon, MB neu kaku ya nak ngalal ko ya itu macam yang mau aje lemat ko urerenin emenyon, mat ko urerenin emet nampak Kenya, Kenya gaya cuma tu gula ko ngoto magitnya Kenya ko mau gitnya emet aje. Hoye ko kamu alat itu unso ko cina ko soan agitil degatit. Kamu nak itu tiga tishek, nanti ko ya katil degatit agenge, ak cinta guren sami, sami tuwe, nampak nak katil lagi nanti degatit. Linda tiga tishek atau cuma miten so ko, tiga tishek ko yang gitjogi, aku gigi guren 100,000 si bangga nengge. Mana hansi nangka beri cikas nama kaya nengi angka ma gule. Oye kia angka bangga nengi besa gule. Macam gutoi grocery. Grocery gua nanggil doa logo ya. Inkwe tukul ak tukul chon tukul chon boy in. Ingo logo ya. Ingo nyanyi. Ingo gitungu. Kalau lagi niki ya angka tej. Elol doa ini lagi gitungu si capital. Pungge si kanyo urcige. Kang wal tiga tit aga gua yat grocery nengi. Mana le tuz nengi macam agi nengi. Til tiga tit agi til gitu tiga tit siapa yang. Tapi ingo le tuz gua nyorugi ansoko. Gua kerja cakap bika besa cakap mak tingge tukul cukup meeting 100,000 jawab stok. Kagitil dabi 294 gigo nyoru tukun je terter en soko goti makini ge goti ga tishak chami te soko goti ga tishak eng 100,000 tag joga tili ga tishak eng and 3 minutes chami te tag goge brista 274 chutun soko sibiti sikyu era sagne moyot kansola kansola chon ruta
1: Aku mikirin kalau tu kata saya mikir kalau tu orang dia nak macam, kau baca apa jadi ada tinggi ramai yang beli jawa gobang ini tu. Abun ko, pada tinggi kalau kata dia ada tiap orang tu, kau tu kira sahaja, aku tu kira sahaja jadi aku tu kalau ada tu gobang orang orang ni, tu kira sahaja ni beres sebab itu kau cakap. Tapi saya tahu macam gobang ni jawa ni ada ni sejauh ni macam. Udah bayi jenilnya, aje jatuh ke jauh. Kalau tak covid ni, ini orang kalau jatuh covid ni, bayi bayi ni, ada siapa yang cek gudi? Kau kau ada kerja gudi, betul gak? Kau kerja. Kau ada kerja kalau jatuh covid ni. Bayi baru gue balik ni, aku tunggu juga berapa, aku tanya je ni, boleh nanti tunggu juga berapa? Kau kan jitu sebuah tu tengok ni. Kau hari doa kau mesti jual dulu. Abu macam ini dah ini. Tiada apa rezeki jauh. Tiada lagi gaji jadah pas. Kau itu bujau te. Tiada apa kau kita bujau dalam kau itu kita jadi jadah kau ni. Kau mau lagi. Kau macam ni korang boleh bodoh abu ni. Doa tak buat ni. Doa kalau jadi bodoh tu kau jual siapa? Kau aku aku terus jawab jadi orang kau. Oh channel doa mama muka. Kau kau itu bujau. Kau aku terus orang terbalik awal. Eh nolak. Kau buat tu hujan, kau tu hujan, kau tu nak jadi orang lagi ini. Yang bagi nol ni lagi, ini kotor ni lewa gua dengar itu. Eh istoke istiak jadi orang keluar dulu. Macam mana lagi ada orang riba, riba sendiri. Awak, kamu hujan tu jadi ni mana tu? Hujan tu ni mana tu? Awak bangun orang, bangun mana ni? Kau ke di sebelah sembunyi kau agak berenang lu. Kau sebenarnya ni berenang fokus si, awak agak sih don. Awak presiden, kau buat dia cinta. Jawab gubara itu tak gugur. Kenapa? Kenapa kalau itu ada kerja gelibu, pade, kalau ada sebab tu jangan dulu. Kenapa kalau ada siapa kita stay di mana? Mungkin kerja benda asli asal itu berasa nak tu dia di tengah orang tadi. Kerja apa asalnya kasih ini? Anggota kalau ada di sini di sini tiada benda. Kau tidak nafas. Anjing ini gimana? Visi punya ditati. Kita mau jaga presiden. Jangan lalai. Kau mau jadi uru. Aku mau jadi Arab itu. Aku dapat kerja dengan Arab itu. Jadi tuh presiden. Jangan lalai kita ubuhan. Kau mau minta apa ya? Situ pun dengan tuh. Kau tuh masih situ pun yang buat tayang ini ni gay. Aku taruh mau sih kau. Kau jaga wan kalau yang kita ni sih. Kau jaga tuh jangan jaga wan. Kau tuh suku ni sih kiri ni mesra mana. Aku cuma lelaki sufo, asal kita kerja kerja dalam sektor ini mungkin jadi. Kau nama gua, mana jodoh school, kerja ini cuma rekod asisten. Kau macam ke kau ni, agaknya lelaki ni jadi. In gua pun kita ni macam ni kerana, yang ini agaknya rasa tanya ni, kerja macam ni, kau ni gua kosong gua kosong, ini macam dia kerja. Abu mah mahu anda tu kerana anda tu cuma ni mahu kebun. Nenek jombo, senjata abtu kita raih. Nampak asimil, kau yang nama kuat. Awak siapa ni siapa ni? Ini itu asal dikau, kau siapa ni? Jom jom dengar ni. Kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni, kalau baru kita ni
0: Hongoi missing councillor chundu tataigo shake artam ak sagoli abwatuna gobo western seat company kaibun geswad nebo haraka 101 ageswad nebo haraka 301 ruto sain betushek tisain kwenu ta betushek 9 ak 120 tek tisain ago ipoko lagenga ak titumi ago matane ne timnyo nwegi manenti korage me because ngonyo ropta ne gitigi ni tse tayen nguni ago bit ropta ko tagi joga ago ruti ago ko vis kidogo ropta ina ilega igas bandek chebo araka 101 anago araka 301 agi testa iyo mishe ina ilega wanda rubete nga labat agrodila aga tugul labat tupande shop cafe outlet anago peak chadinya chamjinet kwa ldage swek chebo western city ananitie ngolion ibirisi met kwa 0705 505 505 505 505 asibiti yolchigege swek chebo bandek chebo western city company negegas kabisa ilege swek chekororan agurutos kumye agurure enga sartanen match chinege chutu soko na mchinyon sibita mwono linene sibu en soko negasagine kocha maturity kocha
2: Wai Bruce, chamke.
0: Chamke.
2: Abule araboru.
0: Abule arabor. Bye bye boyot.
2: Ngoko ikapiza. Wai ne wanje nge nde gunu. Me urere ne ne me. Ne wan ne wan min. Kapisa. Kapita mit. Itenda ne gitek chamba.

0: I'm going to ensure every weekend. I'm going to let me run yet up college. Kilejingongoi. Kimuaungongoi. I'm going to go to Ungoi. Kongoi Yigurun. Kongoi Kapisa. Kimuai Indet. Kongoi Yui. Nagataka, I have a tool. Among the boy in that teacher in Bruce, the boy in that tinne, Camille, which you ever opta, Kogonamga, and a poison. Kongo, Brun, not to you, Talak, your moe, Maminga, Legalak, just eat you. She turned the chum of me, he said, I can't go me, Bome, me Nandi, me Gericho, me Tugan, me Maringo, Bruno. Kimwe check kwe kugimiu kigaloji ni boriye magigo sani ge mo gogoi magigo sani geleji gogoi gogoi nei nege gogoi kapisa kochi wala kiye ba munyo
1: gogoi missing gogoi missing go cha majority kasane wa sile rap chiri Wesley
2: we chamke Bruce
1: chamke Wesley
2: imi wonye
1: ami wali wali
2: ko ba biuzo o chamke we imi wonyo ri ne Enje ga guru mit ka si tu ima aga ba je bo cho mo ni koro Bruce cho mo ga sa o gi myok si yos je ga ri bu te sa ba na go si ti e go ba guru te chi bo yo tin je bu nyo parta ara milgo mo nyewe ko ru to ga sa go ndo chi bi e so do ko ru nu me go tor go namba i cho no go mi no ga ki ru ko le ya re ri ho to sta bi chu ove Ago babi chu, babi chu, do you know what the senior Dr. Ken Jelule, the most special economic zone, Mr. John Donui, the Boposka, Dr. David Jim Kwan, CEO of the Banya Dison, Professor Charles Mutai, the Bomet University, Chancellor, Professor Sigay, Nubashu Muganyata University, Mr. Gurir, the Baliaman, Biki Obaguru Tishiboyo, Gantan ko matur goit Agustin ko goit kogot nyin ko nam go mani ko go bot Agustin do ta Agustin guru yo aga ne ti ke changra je go mi on to je go ma rupiki na gen go bye bye po yot krus ko bye bye po yot we no le sio a mun go gi be ma pe ma go to po yot la ta i sa i ni ke ta i mo gi po sa a lunch kiam lunch mo gi po Hai tafsa kumi, hecha hai, hongi tuwa uki katike kutu. Ake pepe nge ngal, cheno meko menyo luke katita imus. Warura imboyo, kesirisi ya. Warura imbarta, ne mwisho, kore neme bitura angule, Professor Barta Aramilgo. Professor Barta Aramilgo. Nga ngaleki kutinyo kwe echin. Ngaleki, kogu miyak nogu ki, koto chebiose. Koke mwa kongo ibama wa. Ako ritam ngaleki kwe igo nech, akutuku kwe kongia imaragetisho. Correction en tu que va que poco tiet no gnyoru no gnyoru ni baba burgo enan ko gnyoru ko mie ko we gi u gnyoru gara amune so gnyoru mate si na paste si e gi mi presete ni tu ko go mo a chon tu a ge banga na in tije ta bo ishe no ngi no le ni time go mi ta on aso go mo ge go ndu ikyo a po ichi ke baba nyu te baba ta ku gi e je kwa ni ka se no nu ige ba ge we Alum juga tujuan amun babo pun tahu amun kabuat tetapi cuma jauh ibuat oleh kuagi kat poyo. Kuagat tiada nak turu. Kuagat tiada nak jauh berhenti kau tinggal tu jual tu ber. Kuagat tidak kuat ni kata ini buu. Amun jauh jual boleh amun kena ternol agas. Lemon tu nampak mutai ud. Lemon tu sahut kita kawan nampak mutai jauh gumi gayu. Kuku tiu mutai engkau jauh gumi batai kata saya engkau bermur gomet. Kalau gumi batai kata saya gumi batem. Kalau kita berkata zaman bilis tiga itu limbah gericu, ini limbah gericu. Kalau kita berkata zaman kita mata kau muncul, aku sangat uang tu cuma ni. Kalau orang yang mana alenjo kimi batai, engkau cuma kata. Ata bayi Bruce alu. Kau engkau bilis tiga cuma temu tak berkata zaman bilis tiga engkau gericu. Kau engkau ngo. Amuji bilis tiga bayi bulu bi kegiya, kibi tegi mak ugaror. Kau engkau mua mutai, kau orang subuh sasi talangat bulu bilis tiga bilis. Ah, kau ngaji alu. Alenjo aja ini mana mutai. Alengi gajam menai mesti kamu korai mua korai gajam mabilisi. Agi intercian tak umye agi tor sebi agi mua ne ilace tu lenguri cobi bahagui cobi tu kogo gaya mua korai le kogo mi batai engkau cuma. Mungkin nai ah eva uang mi batai enaru juri jod korai engkau tu de tapka uang mi batai korai enaru anak juri jod anak utak engkau lol pun. Kau ni baru isip igere ilenen. Araiwe, gubai gergi nyuanulin balut, gubai orang lu cumba gunyu, kirikitab komosin iboe ngo waramu iboe guru ainon en kipsigis guru kirikit neboe en kipsikotab kipsigis yewe simi ngunon isimchi nebo notrip nekobai bikwak bokonam kat ako kimita kokaranit kabisa ko nguru nengwong nebo kotab kipsigis yekimandate nguni ko kirikit nekimwake chengil oini kora unwet akine yon kakibut kaa ot nda kokemwake bakinyende taunye ile o kirikit akane nekibayonwo obwambatai kora yelan ndot kokemwake ara imetei kora tugul kotubo kotab kipsigis mokitinye guru en kipsigisini itun kokikalian oteboni kipsigis yo ma

0: yang pilih pakai bagi kaca. Kiai kasih itu the maximum. Nenek tanah kau bawa ini kita cobi gulle. Aku nanti kau kau anak tunggu tunggu kita. Bawa itu inalam itu berarti tinggi. Minyak apa sih? Kau kau kau tahu apa lagi? Cuma orang orang kau baca ini aku membaca sih novis enora niya. Lagi lagu kita kerja kita. Ini orang orang kau baca. Likewise to BS Aurelia. Kimu wa ungo ya Aurelia. Kima cha kegeri BS chukiko ne Julian. Kuko kwa ya kasi jekche kwa raro. BS Aurelia kwa kere kwa kwa kasi ya BS Aurelia kwa kasi ya village. Piki ya pinda ofisi lakini nipuwa kwa igirao. Ama cha wale niwa Aurelia kwa ungo ineo. Emba ishi yungu ungo rame ya. Otore tiga kwa BS kibronara bruno. Ako la ama ina ilo Bruce Chepsi kizinda nenega nenga chere. La kweta kwa lenji mdende ni gigune jembo man. Kie mache kegun proud of. Kimu wa wako ngoi, enga sita katuku nuwe. Yale chwef siyaza. Kwa kaa kwa chika sartana mache kimuachike mani. Pichu chok. Kwa kitaka hapa oruwe. Ama cha mwak chibi kyo kike muwa kila. Kuli amini kwa mi. Akota kwa mi. Akoko tole nje ina kaya sasuli ya mkose kye cha mungo. Kicam mengau ya agak agak cili. Kimi tenun yang kami gigi nemi. Kima jadi cokelat muasim big kimi tenun nyeri. Aku takkan naya ngurai rira majority leader. Waktu mai ingat nelayan si fajar itaron. Kau gak agak imu ingat pesa. Kau kebaran nego nyu nega ni control nega isam julian gur. Pin neutral. Angelo tenun yang dari cokelat mite laku nego kau sam ngajaran mite no tarim boy. Kau koi cerita kami sana wali amang itu bawa gunge cerah, koi kan nubus. Pakar ngalai kecangkem ngengutnya ngetot TV agiot TV, lagi ni Maya. Gua masih orang neng gunge aja lah makai netot. Kita cuma cakap muat cingkai buana Bruce Nesiria. Kau diam ni nienda kebiriut kapi sa. Agi macam cakap muat cingkai dulu amang ini. Sibit tinggal ngalai cuka pem. Pintu waktu luar tu juga meko biriukura kapi sa. Me jam dua pintu kapi sa. Aku emas jadi zombie kawan na size, tiga busy ay, mian binaan kau ngalal nombor tu luar tu, buat kau ngalal tu jangan ngalal lagi tu makai siasa, kau ni yang meter leh, kau macam jadi zombie kawan cuma murkamen, kau andoi cuma ngalal tu cuci cepoi tu atau kutus we, kau cuci tu macam jadi nama mengguh ni mampem, semua kau baru ni nampi yang binga mak korau ke sapi, so kau macam jadi zombie wasir, mana taran bicu, alak tu leh kau andoi ogot jebaga, ngalal lagi natal. Kau aja kau mukul kau cijah. Kau kat sana nampak macam geremet koko. Kau kat sana nampak macam geremet nyongko kara. Kau sih ngalai garzias. Apa posisiun? Mata kau mubi kara macam apa posisiun? Kau kau mizam biri kengal lalai biri nama macam apa kapisa? Tarik teh kapisa amun. Kau macam apa nih kau mira? Aku mizam bagat tu. Tangan itu ngalai anda macam. Aku esok main biji jo. Kau terang biri kau biji apa? Kurapu amunyur. Ina apa aku kiki mengisi sih bika saya mau. Ina apa aku kiki hidan kiki bangga ta. Pisu jauh apa kata jadi nereptos kalau saya isti. Apa kata jadi nereptos. Unni ke unni.
1: Kongoi missing speaker, kongoi missing speaker pen, kega saka ne Elfas rap, sorry Elfas.
2: Yamune Bruce, kongoi Bruce amu barai ngai go na. Abu ane ale kondap kongi, tapi dia ne mana pun, kita terjun, aku kiki siapa lu. Pagi terus ngoi magi muka ni aku ngalala, nak aku ngalala itu no, nak ilek aku je, no abu ani ada muka saya one of the punya kengu no, aku kau kau juga ngalek abu siapa juga aku mereka si kau nama ni ada, biar ni gugur ni kat kau ni gugur orang kari, parak lagi ni saya kau ini ni ni kau ini, kau tu aku ni ni, tapi kita tu aja tu no, terima amu bantu itu no, terima aku ngalala ngalek tu je, kau kereta ni tu aku lagi ni ni. Abu hanya alih cerita ni, kerana ngalai kerja itu seven two. Kau mahu yang ender tu ni ngalai tu orang ngalai anu sih dunia tengen. Ibu ame NCIC lah, bila awak ini pun, amu kini tahu, eh sebagai ni NCIC ni, tu begitu awak tu kau pasti mengalai tu jodoh tu. Jadi tu IBC kara, IBC kau mengat kena gini, buku alifan tu kita kau pergi ke jeret, ni naik orang individu tu ni, ni tu asal muka yang kau pergi ke jeret tu kita ni jual. Kau tu nak aku minum je, sebelum minum deh no. Kau tu hidup atau apa? Agak panas ni, ada kutuk mat. Kau tu awak tanya minum je, begitu.

tupcheta benegosirta tabargota mota kaset negosirta obata kresa sungugan Martha Sambo negosirta Francis tupcheta koran ba David James negosirta Juma negosirta Tatue Murray negosirta Tabelka Chipcoin negosirta obat Sara agnegosirta James Choel Akchen manotiotan boraisho Chipcoin Nendata ko Kwanita ba Andrew, Bernard, Robert, Beta, Beatrice, Estron, and Geoffrey. Kometo mucho veroni kak bensi gari sesere. Ki aya kaman ki gitore tin konare nyinin petu ta brani chumanta tu in ka chi sume ka segir location. MPSA namba nemu chinde tore te te ko 0794-572-051 0794-572-051 kun kainete ki beta langat. Kita mau bertanya in kasih tab semua tergit muta rawat tab sesita in lasarasa funeral kericho saute orang in kia in kasih tab angan tergit lah rawat tab sesita kini ini tan muti amazing agoba menin. Jauhkan ko kabar asal ushik kibamuntio segai tuisin studio in aku ek tulis aku bete mana ko aku sebuah iga agijah.

0: Agoso line go bon undo kon fatas pon undo beteri tugu chon dugul bagawai nik kotinam tight kot kola baitka kagi ko ngi chotiga di shagmut lakini imuchi tetean kabisa ye gibun customer care nenyon asike gone rabisha chine barangi nyoru chok congratulations ke alicia and soko ke much ke birun si met korok asi mwa elemi ke deliverenun anane monon ke gone rabisha 70000 tetean kabisa si tetean gotor inyor chike 70000 ni agi bangan ke imuchi alsola nebo 50 gonge 20 bangan nge anaya nebo 30 bangan nge tika di shagmut kichoche miten rayu agoya atata enti aga tool itil kicho tika di shagweng star 448 ash chutun soko atil digetit sibiti sikim star 448 ash chutun soko til digetit sibiti siki enta kiko shagata 4 minutes kicho gena gile ngo nesikin aron ogere genyor chige 542 ponas ogere gora chitaringuren fancy Kechu to soko itilige tisne tai agi nyor chige yes agi nyor chige 644 chutun soko star 448 ash ticket check at a moot agi nyor chige rabi shek 70000 ibangange engalega sola yes well done ogere kage na min mb ni goga kimwa asubuhi gele ko ngalal ngal che mokororon
1: gele kage na min in ofisi che ke bako ta gengel boga prasta
0: ogo won goga unge mogo mila ngatla ne unge ni ota mama iko mo
1: e lego kaba ke tur sibuhi che goro min kot mise o le pigo ta to sabo ten president o le ge chi ngo pa gori kwa pa ke tanda ngwi so igere le logo ye chatan ko ka muset ne magararan en pik ki paime ye gele emet ab kenya kubun in katiba nabo 2010 kutindo katiang na teti aga tuguli support in chine kaya maj ilo in chine kaya maj itindo I katiang na teti nabo in express nge kunu ngalalu tiku anan geringu lakini ko ngalalet no tenabo MP no tenabo mkuruine kubari chon kakusha kon kakucha kakusha so kubo koromit kot nising ako aga enam ako ibuati gila imu giti takap kiru agen sa isi kiba goskali anako marako takitir tasakia pit kesi lugu lichotan lugu ngalalin lugu mi kikasar giba in apuati pana prus kasar ta ini giba in serkali isi kiba ta kogi tam kumiten in kamata ini giba kasta mu kogi unye kaya kondoi kapesa kogi korom no tan kot nising amun kinge kolenge namin kasa amun kapaka sumata to lakini yen nguni komu kita ta kap kiru agin petu tabran
0: All right, sama cha goni na fast sweet tage changian tuguli lakini hoye maogere chine tagu chutu soko mami chine chutu soko ago mi tera bishak 70000 chebo sola tilki jotiga tit age oeng chi tugul tiga chego eng ago giyo chi chi age tuli bri chok star 448 ash chutun soko sweet sikim chibwe
2: jamke
0: chibwe
2: umi ne ria
0: Ibai kabisa. Mista kitchene gorom.
2: Ega to anje male gablu go jega bimi.
1: Aga tina
0: wati jebu. Una gorista mamai boy se chu banda ni studio agnye.
2: Ay. Ma te go ma ko to mera nge di go gi u bi get. Da bua to le nge la ya weekend. Ko ma yo to le ni tai ni. Ko ma te kita ge nge ka ba ge ri male gam na la lati. Jiru ma sha bi ga gi. Nangu mwen talen bay tagap zanri li mwen gapu wa te gapu giti su nalale. Li mwen wara. Kou mwen te gapu sanda mwen wakse kou mwen te presen. Kou sabi chumye te. Kwa gere nga laga pa mwen te sabi. Kou nyo waye siya sa. Kabana nivo ezi zonata nivo mkericho. Kou nyo waje isa. Awa wachi teata guru. Kou gapche waye metafi tingje. Iwa ni lita jane waye indi tuguli. Kiles majority lita kwenye ali ivoru kat musimamo mzuri huko wewe kabla na pako yeye mimi kuge mante zilimbaji yenye bimba kugongeri vi barabara yeye kala gambare ni gangi kwa zulisa na kwa zisa ngora kala gap mostani vo tani vo mostani vo londiani kwa zulisa njona atuko kala kecha stadium nebo komasta nebo limita mutu magete nime asalita nige ginde kuyikutunuji ngalega majority kini walu kutukwa jitrikishek akporiyotar kenya imanetuporiyotar kualenji lakitu kwenye kuruke beberta henge ako place yada jivalogur nebo henge kukwa kere kuyikurabise ka presence 5 million and 10 million mama kenge kuyikurabise chukwa pase majibi development majibi ngalega yu society kejabjibi gafi sinishek agitabji ngalega development agitabji ngalega barabara kutu kukini maepicho anita aktuku galagi koi ma seri presa bol ki baka chakwa kachakwa ngo barge presa na kachakwa jega ko barge ngo ninge ge jega ni boeng ko gere wara le ka bana ni ni ka bana ko ki ni ten ngo e sia do ni ni ten ni era su ke ge le mu ka po nget kora ko ya pliko pliko ra sia ta ki ta bi ko mes ni gibare ge tua ni mo ga sindos Saya kira tu sih makalara. So kalau mahu cakap lagi, macam kita tulisan ni mesti kalau nama ini nama kau jual lagi juga orang kira. Bungai ni kapten. Ni orang buyis kapten. So orang yang dah dah pun mesti kau itu kopi ini kita junda orang. Kau yang kita junda eh, kau mata itu kau kau kaji cakap lagi. Lagi ada cukup apa muta kau kira tu pergi eh. Kau mahu cakap lagi, kau jual orang yang nama kita cukup apa muta ni pun serik. Ini matu sih mana lale. Mana lale matu sih cakap kapten. Kita kan mau ikut asin negara tu, orang lain pun juga ini. Kalau tuan di sini cuma kalau tuan dia tak, tak boleh. Oh, kalau tuan tu, apa mata cuci je korang? Cuci nama ala korang? Mata cuci boleh lah. Kalau nak, kalau nama juga nyata. Kalau nama ala korang? So, ini dia lembaga. Nama mata kita kalau gugi beti, berapa nampak? Sembilan juta. Kau dengar beti? Kau mesti tahu. Kau mesti kau cipta nama patemba. Ogo mimi sipitali lakini ngo sipita kama wae pole nji changa sababu ya nani mwae pole kabisa nje mtaku uno anda ongwe
0: ongwe councilor Kones councilor Kones
3: hello hello studio jamke bruce
0: jamke
3: ongwe mata agati ap college agati ap kirito gaundi agati lula raga songonyeto jamke Kami itu tujuh ni gembira, tujuh ni mui. Aku bagi sejak jendo ni nomin tujuh tujuh. Kucing ni kan nongga tujuh cabang kau nu kaca. Asalkan naik di gule. Ki dagingnya. Abi kat sini lagi nara pelaposo. Ibu kalengi nongi amenge. Abi guring kalengi nongi amenge. Oh, tenwagi cawan kopi tuh mesti. Aku kacim di dagingnya. Ak kop kornai di gule kaga ko yang lagi ngalal jebai man ko gitindai tagitari kebrono bol kebrono chip arab brono gara en tunnel ko go ngalal ngale kitchen agu gai kibyo so pambulisie agu nyogo gir silanget digi ga nyogo ku silanget ni kunda kikang kitike so la ise ginguli chibire be go batulo no para Ako ngalale ngalega pa kirakacha, ngalega apkawe, kituche no chomane det kapisa, pambesa tanenyuan, koko ti no te tagu gini. O, aki chokwa milit korapo koswa milit, o ngalala atarekta ek chwa milit uligi umdo gawe. Ako tokosta korapko parsile, koko ulimba galia tulim ngalega api korap. Ini dah inonu cinta ye, lagi mana aku losu daran CS nepopi, kuya yon, yon cinta saja kita yang berhati ini. Ini mesti datang kita sini lima hari ini, kau aku ngalolin, lagi daran, daran, aku umur semua ni kita berhati lagi kita ngarang mengasuhkan kita bomet. Kau muka aku nama nafas nepok Kenya, mesti mah kuya CS nepopi, kau mah bapa bomet.

0: Iborchinigei ki ng'alekab Gimbi. Kimi ng'alekab chito nebo komwoito tuguk kou ele uu en ground. Kokwarun ele kokekesikei kipsigisie. Mekinge chito age. Ko ng'alekab kibo kesom kura. Kesom kura chebo emet. Ako ribkei biik. Matong'alal ng'alek chotolen. Kibendi ko akobetin kura matakebirun. Ako kakeratin kora. Okeite kokeposeni message en kutit. Ne kutinyon kouchu kibo keny. Kikokas bororiosiek tugul kutitos kipsigis ko kimasaek. Ingen kokoe, kikitumgei ketumgei kemikisengei tane keumi ng'ala che kibo siri. Mwakini kemwa en elekemwa kerkei ko kanisa kokindet nyi. Nito kibwone gaa kotoretin kioto. Ak kesom motany kura. Kibo kesom kura. Matobirte ketit. Nye toreti rabinik koon ole moboisie. Ng'ololoti somok en yu. Tun nyosin imiten gaa. Kiomo ak Bruce. Kiomo ak kila alenji. Nolenji chiwendi tun itebanu siren yo.
1: Kongoi nou. Kiel hasir neho meshewa. Hangit lainda nengung nebo simet. Yes, oye, agere mwisho kabisa kumi biik chaka kuchut soko. And 448 at 274. Konge 10 subuhi agotom kusit kabisa. Kagikon gichok tigeti shek 11. Chebo shopping, chebo 50,000. Eh? Agagiko chichi nege ichutu. Nita igas kumye agisip tetutik chebo soko. Soko gisipi tetutik ang maguti pekosi chochu kyole tigeti shek. Kwa kikuwa nini 50,000 ni, chaichutu si mungu ni, asiba angana ya ni shopping ni, ngo tingelega haichutu soko kwa ngeten, agoto misike gi. Kwa kikuwa nitika tishek 11 ni, ago pik chaka haichutu soko kwa ngeten, ngo tingelega to michutu soko kia wata radio mguni wakima haichutu, keke tuten sang. Ngo tingelega haichutu soko, agi nyoruo tokens. For example, wakire chitraguren, lina askanyor 722 shilling tokens, ninguni, eno kwa mando, star 274, chutun soko, agi tildegetit, star 274, chutun soko, tildegetit, agi tildegetit, aenga chitugul, agenga gichuk, en star 274, agi wenonga sirgele shopping. Amke agibit?
2: Kongoi kabisa, kongoi Bruce, kongoi kaigo nege gira ondam, chuko bawi ken, angalale nego angalale, angalale, jono, insuante, I am going to go to the college. Inoni kwa genge mbiyesa soe chichekipinye mbororiye taap kwa lenye na kiure na urelia akiko na kono pichi kako nebunde kia pwine ni president au nyo aliku tawore picho kima kile mbiyesa kongoi kongesi kima kuja mya ene tamachiri pili dange kongo higi irgomi olimbo kakameka kwa yonga president kwa kisi kwenye wa inamoi ako nyo kwa chiba lugu ako higi ngalale nukumio kwa ndo hichi cha Tiga puluh 10 million, cukup apa presiden? Bapa, cuma lungo TTI, aku ibe 5 million, bapa 10 million, bapa kap bersosi. Kalau tu guna aron, ko cipta ni orang tu presiden. Kalau linden ni muzik ko tarik, proyek dah ko lenji, ko acumula. Aku itu korang ko gak ada, kiko tarik. Madam, negi guru NS, nanti negi listo, iko unat, mati sal, yo quest. Macam iko gay, macam reglin. Ungoi kabeza, abegi ungoi round assembly, abegi ungoi di MD supplene, abegi ungoi chekuri gones, akso ungo. Abi ungo tu tulji botore, botore di ungo. Ama jahane ozo ungo, terlalu bilat reliti. Ama yoki nam, once and for all ban, kus. Abu mbi cukup mabe di bar. Iya kau mukta di mbi cukup no, tosu nyolu di botore. Aku bilat aku agen gen am doy. So ban namus, aku tadi nyi ge bomber ni entah ge. Tahu tak? Tahu sabtu biasa. Nego juga Bruce. Nego ni kemua. Agak malu juga. Nego pergi terus je. Tanya je pas. Orang awam tu pergi tu nampi. Songgai.
1: Farbari.
3: Yes Bruce. Good morning.
1: Good morning.
3: Anak cakap. Mesti ko pokoknya orang ni ada lak. Apa? Tuh makara Bruce. Apa sah? Apa yang gua nanda no? Anak ni Bruce. Gua ko. Anak lagi jorwa ni nanti tu. Anak tarikan jenis kita mana itu, tapi ni tuasa ferian.

0: Ni yesterday we got time na njuri kwe. Wakipa kanisa we kabisa. Atakipa kanisa we kabisa, akipa kanisa we. Time na njuri kwe, awe bena nwe kwa kai kwa nagen.
1: Pole, pole barbara.
0: Kwa kwe, kwa kai kwe Bruce we. Kwa kai kwe jingje lol jini abare uito jingwa kai jibare mbrufo. I lol jini we groto so tagwara na I jubitile jibas kutawo. I lol jini ge mo ge mo ge te te pa kwe jingi tunda akun logi. Bagai pokal lah yang kau so ni kau je je, ni guna mami kau mami lo ni kita itu putra we yang gore ni guna si kau so, kau cawaran aku tar tu, aku so kau ngan kapisa, so macam muajib kau kau guna suguru je suktar nai, ah kamu re itu sarau ni hea, jori cikau aku bagai kau time mana ya bagai ni sah leji, mau ke unjuk lepas mugu, agur kau cipta we ni isanya lepas, mi boy aku kau agur, lu kau agoi. Eh, negara lain korang ikut diri dan korang itu pun tak asyik siot tak aku yo, amanu negi saya ni lepas tak kau cia ini, orang negara aku tak kau usah jual negara aku kau kau tak tangguh kau kian mau guna, orang nak lagi aku aja ini, tu mahu berdiri kan ini, hari ini awak tiap hari aku beri, wang kapisa, hari mang kapisa mau rugi mau kalahi, hanya ibarat nak jitu orang itu kalah kan mangguan obru, orang ingat curen mana sila kata, tu kau ini. Ali apa mereka belanja? Lagi tarik sih jadi, kami china kira gua magi lagi, ayah gue, awan itu kapas ayam ni, awan itu kapas, orang itu boleh buat tu, saya nanya tu, awan itu tadi ngalor le, mana tu kita nama kita ngalor le, gua kira esok sih juga ngalor, kira esok, agak panggil sang kita juga, ah CEO, ah contoh nu, ngom, orang berapa berita? Nukoh itu tak apa sahaja kau ngalang ngalai kiri. Kau ni kisi mulut dah nana ya orang sakit. Kauan, kau rumi corke nukoh kau joran bicu. Aij, nampak kau is bond orang itu kau sahing kasing ngalai tak. Yang kau sahing aku tak. Kau ngok siapa tak aku kau main kau lagi.
1: Kau Yes, kamu awal nolain cimi tiga tisak, lagi nunggu mamat pi. Pi kecik tu sok, kau tu gulgu cegi ger tau, ngamun kakwal ki, anakku pi cegah cutu cemca, ager ager tabik 46. Tahu mi tiga tisak royu sok, tiga tisak sisit, cebah 50,000. Cek agin deh usi met kabisa. Agon and 2 minutes kecik cegi cegan. Cik net le tiga tisak nunggu ni, itu ni chance negara ran because kau ngetai kau cegi tu tegin. And 2 minutes kecik cegi cegan ni cutu sok, inyor cini ke star. 274 shutun soko subiti siki magimu wenti lime magimu
2: hey
1: yes
2: ah jamwe ah kawana raje chuminde toka nje chuminde kogileanyo ago afe na namwe gongwe bruce amun kako time amachawe mwe na pasinde ago amachaga na weki gongwe gondwe chukule Cukup tarik t-shirt, cukup air tu ye, cukup tarik presiden kara Asia saja. Ama cakap mahu gonggoi. Kalau yang tu seta, cakap orang lawan yang lagi apa pun berjib. Ama cakap orang lawan kita seta, kita gon dua cakap mohon. Eh, kalau tarap rute cuci. Asal mahu orang tu, yang dia lagi pun cakap orang ni cakap ini kau dah angkat. Kalau dia dia cakap mara, gun dia mungkin gila orang kau tu itu jua. Mohon gila mungkin. Aku rindu dengan mama. Aku ikut si, aku ikut lil. Kau mabangkan ke? Ingu ni kau siapa? Kau lagi lian? Tiada ulin mana korak. Kau mungkin tu ke? Amu kita garai laba kau si. Ibu kau kau nonet. Kau kau macam agak negi muka gel. Yang agak muka gel. Kita potong ni ngau. Eh murgomen agak orang kau mama kos. Eh cakap yang korang ni mana? Kau agak muka gel. Lagi nampi ut murgomen. Amu kita ni murgomen kau jita negara aran. Jita negara tuan si daisek. Igeren guna no limbangata, elegi ni desida, koko kopit kaliet. O limbangata kora koko kita tuang ala juwiban bare, turu murgumen, namu kima ko lawe ndi, aku me aku sebesok ni ni cengur. Ama cah amu aku ngoi murgumen, ama cah bara amu aku ngoi murgumen, engale kiki kima ko bangka nene limbang mau. Kendi bi cah ko bure ko ni ganda mi ko ni jadi dogo ke tarik bara. Ama cah amu aku ngoi, aku andai kita hari the president jauh bol kibrono reno, ama le bol kibrono reno ngoi. Ama aku andai cecah je, jemnya ceno tawrin. Alaji ni orang asli nanti. Aku andai kan jemah koran ni alaji ni atas ta. Okey, lagi cahana negurian bulu agen ni mesti dah kecer. Lagi ni hilang eh. Kau orang cina tapi kau kau presiden. Abdi cina jenis kau alaji no kecil nanya no kecil lakuin. Kenapa kau andai cewa ceno? Aku amat cik cahana alaji bawa tesan we kau andai hidup kibet. blue. Kiba to na gege gimi boyo lakini ko baba ngalal ngalek kimokingen o kilelere ne balian. Pakwangi lakini amungi ko som genyi ko gogimeto na ko leganda na tet ko mo ba chi tugul. Mo ba chi tugul. So blue geger ne 2027 tinye tare kora president agege serkalit ab emon age butuke mya chengo. Otherwise ba na gibe ama in the blues be ama challenging.
3: Magaso tien go kweto oga gesta ge digan sosia na ni na men me lui chwebra onda ole ni barbar na kwet lien ga kwate ti chori chuta chuchuere je je ma ja be ko chuge nu o tolu e gu we can round up anwa ge tena gigi miten ago barbar na onda ago ko ja ago twet in ago ge chu ngi limbati dia pe pa te tui ne ba ko ni ne gi le ni manda si pongi Yer boy shouldn't care I manda in Kotum Gere Kitum Gere Jebalu Lagin go gay. It just on Marag Bagables here, got a money with the best one with the gap is also proved it in a game at night. Yet a majority later, or you know what Kaku Nicho Mota is ya people my ability at Yig, I'm your ability of all your you give about Mami retu negi giyonji dosi negi wole ngechere lakini koko age leju obanga nje kuoge nyoni kebanga nje chogin kimwa gele president ko lakwetab ka oko second arm kwara oko piko sinye che kimwa ko ngumugesho kole tongwa ne gi akwae oko ko turu gold ndonorono negi le ne gold ndonorono boge ari tep to ginye tore to noni tore to tv isu nguga no ti tore tv manda asiga pesa I gold ndonorono no ago manda asini kwara So we do na nagi tui agatar guna na leja mabar bar muncha we bar bar ingorai pogal kum raisu maraisu ingorai pogalu kari pe kama kocha ngaleke gige gige gige gige reni kana be akas kabana we inka mina bana so agatar guna aga leji tuguro kwa dati ya tayasa une kondo itu
1: kongoi missing kwa dati cheska kongoi missing cha tulenga siki kwa ngalal Ako yawani chagi, hama chagi tu, chas kuchutakine shilakti tene waka asit kasi. Tama mungu nga tulemye, ama mungu nga burantin wa chova, utke tu ye NP Tuts nebo horo. Metra yike enda banda nebo radio.
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got koit Mount Narok.
5: 107.5.5.
4: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha kotko it Mount Narok.
5: 107.5.5.
4: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4.

0: ni kwa kujaruni kwenye nasi na tano bache rama kwa jamaa agas kasi kasi kemi tena sila sila chini.
1: Kana ni yun kigura na tayo na tano basa chora gramo. Jamaa agas kivindi tap kasi kasi kemi tena sila sila chibet in taja fam.
2: Jamaa agas kivindi tap kasi kasi kemi tena sila sila chibet. Kana ni yun kigura na domizile ina baadhi kuvuka na bichi.
3: Nango first as in koye tajama nagaste dite tap kasit kasit enda chafem kemi tenak shila jebet
4: kahit kasit kemi tenak shila shila jebet enda chafem festo e meswando
5: achama akas kibi dite tap kasit kasit kemi shila jebet kumala tena ila domen kia ganu ere tap josian marik tirat
6: jebet slay tayn leb kadawa rio fam gila kasit kemi tenang ma eight men shila shila 102.2 en leb kari chok kound luande ane sab kound kadawa gimugo luande
4: Kau mengirim mobil nanti
6: aerial.
4: Nangan kau kini dona jawab kerja macam agak setuju kita kasih kasih kini tenap sila cepet.
7: Ada yang non fiji ya jamar yang giri get kasih baju macam agak setuju tap kasih kasih kini tenap sila cepet.
8: Wera ni wera. Cam kasih ngung kot kot camin kasih.

Alright, kasi ni mungu itu kalau lemi kaki tu ya korang betul tabran ni Jumatatu, no atau nebat tari gigi semua kerawa tap sisi itu kenyi tabel buaya ngak tip te maglo, betul tap semua keng kerawa itu no atau gen nebat sisi itu Jumatatu neta hing kerawa tap sisi itu korang kele jini kamu tu net kongga murib set ne kori be ting kerawa tap te sabo gue kaki sunet atau kaki tau korang kerawa no atau gen nebat sisi itu kele jini kongga korang kaki sames kau bit kondo be ting kerawa ni kamu gul aku betul kemnya jen, mara ing sabeng kami tegi no kau isame kisul daun. Aku mai sulang kerawa itu, tapi sebab lagi ni, kami jaga guni kami setarle getarit kaya, nam kaya ni, engke bagi engke, swabit kau sulang no, cokin kaya ni, tapi ciso engkerawa ni. Mami tadi ni temenye Jehova, aku gile mite barain do, kia ketukul engkure reta basista. No, tamu ni embe tu tabrani, kau gini ru barain do korakil lasu Jehova nenyo, engke tu te no tu bagatorone takalasu net kaya nenyo kau izakel serem. Ata cini kau guni kaya kau serinyo, itu kau lemi, alijin karibusana, engke tu te no bagatorone takalasu net kau ngerti kengun jago size sit. Neba bet kai nenyu kau na cakup ya kamuahun agak sama sekabit kesah si ketestai agak tetut tenggoret negararan. Kamu tanya joh bahagi buat timeun kami netap keh kiwe kun kongoi amurib set neiri becem betu sektual. Kongo joh bahamu rawet korah na tu neba rawet apsu sihat kongo amu kamu tu neno koi mutu aje kongo amurib set angot seno koi angot negarati ku ketilil. Aragi sama joh bahagi nami eng jumatatu na tu netai agot tetut netai korang rawet na tu neba sisi neba katur neta galasunen. Jehova bagasa masuk abitin iberur kasaninyo agi kajina det kita ketul ne makin gay mami kini temenin lay torian denyo kasain engkap kura hagure kain nengung netilil kain nengim kain netenenge gur kapotani ayin det amu kain nengot nengim mandaya ko kain netarutie jingke ketul kasain Jehova engkora ge asuk abitin ruto aji je kemian dos jemite kori kanang ko jemite sebitali sheki aji kita ketul nemie egu itosia ko banguanin dah negasi ingen ko bagi neim jingke Jehova Ini mie agi kau di jaga tempat apa kini berburto. Ini jaga ceruto ceruto aku mite kari sekarang. Jemmi tei meli sekarang kau ke berita ke tukul. Oleh bendi joh bagasa minus kau bete muti jaga kau itu oleh bendi kau cami gay. Arah joh panenyo ayu cami jen hingga nama tapi tu tenyo gua kaki sunat. Amu kisah jatuh ngeringin kau ini nampak Yesus Kristus neti nenyo. Amen. Kasih nenyo betul tabrani ame jekiro kita butuh nato nipai sirah kita butuh abe sirah sisi itu kau itu tapi tu muka ing. Ame jekiro kita butuh abe sirah kau itu tapi sisi itu sisi itu sirah sisi itu kau itu tapi tu muka ing. Ni tahu kibai tiat ngalala kibai tiene kibai tay sirah. Engyo kau ngaliat nemu aye esirah engyo agame jekesoman. Kamu seru tu kita lihat kau ni, eng tip temaga eng, sisi tip temaga eng. Kalau amu kia lilan asam lay toriat kau anet nebo askar eng, agpik cilaan yang bertanya siapa, sekota aritaj, kegirin deh punik cemi oret. Amu gika ke muaji lay toriat ke lenci, mie utap kamu tanet kau bawa tajek, tukul je, aje engi nendet, agoya jin nemie, ago kirin deh. Kim naten ni agak nerekta nen ni, ebik tu kul jemet ay ini andat, ya ni kirim doy nerekta nen ni, ebik tu kul jatuh jemet ay ini andat, tera kasanin yum, ni tak kong aliat neba kebay tianda ni kikure esra. Kika aku muajin endat mugi mite punik cegi mite, aku muajil lay toriat koleji. Wendy aku tarite jauh tap Jehova. Kogililari endat aku sam, kika ajin endat askari ekjo tak kebalugeet aku bata jo tak kelan yang bertanyisek. Amunne kika aku yasih jugo leji Wendy aku tarite Jehova. Mugi mite punik cegi mite, aku muajil lay toriat koleji. Wendy aku tarite jauh tap Jehova. Kogililari nendat kusam, kikaji nendat askari ekjo tak kebalugeet, ko bata jo tak kelan yang bertanyisek. Amunne kika aku yasih jugo leju endi ko tarite Jehova. Yasi majililah, yasi majite bi yaragin. Kali yasi majitau ibuati le aje ajeng tarite, tiram magijeng tarite. Magitarite kamuktairenyo ko kamuktairen ne muktaiwe kya ketukul. Inenden ne bagimnatet, inenden ne indojin ingon kamugol, inenden ne namusabe tapche ketukul. Nembe tu tabra ne ko mitei amune mita amune sobiti wetai ni lasu inendet. Mita amune ge muaji kongu amugi ko ibe unni. Ra me aragen, me imge, me tabat, me buati le in ko meten pege, ko mecho meten Jehova, ma meten Jehova. Ame jita sai tenjine ne tagi lasu ne tile Jehova. Ki ko ibe ungu aga mecho kore ita sai ina mena ke ungu ne batai.

0: chemiacha. Kaba tindet ne tinye ngulo tiet kugo lege swek chibwane in jokinit. Agu jemange mege mewud. Choton go Araka WH11 ak Haraka WH301. Chitore kasartabi tu sikti saini. Agu ibogo lagenga active term gitiog asigas. Kambuni ta Western Seed kutu nyege swek alagu. Aminika 403. Tibi kasartane nuach asigas. Agu buwane gogororon kunyalilin. Aminika 505. Chimange mege mianwagig. Agu gon root chemiacha. Aminika 507 chitinye mobek chegimen agunyali len kuboto gororon en silage aminika 508 chigisene bande chechang agugone rutu chemiten baraga men ko sirin kasare ton barop tan nuaje keri ilege boisen keswe cheyanotin kubun western seed maize rutage raini agrodila Agrovet, distributor, tupande, ananko KV outlet tagatugul, nenegitenin. Entebu tagatugul, ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiye pchito dide tab, mese tab taje FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
1: Alright, kasane ni unato kulo kwa kubun Western Seed, aguitos, tinye kabungne talagayi kuyakin, nekagimwa nyawa kikiri lakayip kwa kwa utkorai baishye. Lugoyanda na hasukabit kutarit ni goret ni nege nyuru ni kelchin. Aya kita seta yang status 74 ash number 1. Mana lang abano pigra ning sogoni. Taong itio tinding weekend. Agar ito ni gure leonat kagi gaji 50 shilling. Sinyo gali ita kawek sogoni. Joan kagi gaji 500 kongoy missing kita ni gure. Dorcas kagi gaji 450 kongoy missing William. Kagi gaji 350 orange ita ni baeng. Nagi gure. Kikure Diana. Diana kwa jita nibawa nginyu nika kikwaji 10,000. So tako Toma Pixisitu kasari nyungwetu ulelemi amecho kwa bitpichu demu inda kishakti sabchoka ngeti amecho kwa bitpichu status 74 ash jita naje nginyu imbichu sisitu kwa ngeti kasari nyungu kwa inye nato miti soko ni kwa ngeti akinam uchakanyaka soko ni anu unanisikilisa tupenyu uko na inye nagekure nene silent listener. Maybe Rusi meti, may agusiruti, mejangangun koreta Facebook, imigitio agimi epchiniet radio. Ko amejataritin simata isis kitunganinga, inyochigarabini. Namsi mengu baisha si mengus angot kutaritin, status 74 ash number 1. Magaigas, inye natomite sogoni. Chijoga inyoa gotomi nyoru bonus, paranda ningung ninguni nyoru. Dega seglo chagangit kasarin yo, asgabit kenyoru gabimeta, mejitu ligeri legejo tu. Ya tu gula nam si meta genge anyo cita ni kure Joy ngoli mamet kei Joy
2: ya muda mamet kelera serp
1: acha mege kabisa Joy
2: kamu ya lapa studio
1: cha mege studio
2: Joy kamu mau mesti kita gelang
1: cipu ha yes acha mun kabisa nengung para inda kan
2: ketahune jeksi jeksi basi dan
1: kering
2: Jangan jangan anda baca angkara sebelum mungkin. Masa kita tukul Nicholas, Senyaran itu. Hari ini pamblang nengye.
1: Kongo missing Joy.
2: Pamblang
1: sekolah. Ayah.
2: Kongo
1: missing Joy. Kau lima meter asal sana. Hai aku sana nyu. Ame jadi tukul di jangan makan kau tu mungkin suku ni nyu kau kau masuk meten karit. Iya ni naglin kau meten karit kau bisa. Ki Wendy stay jungku na segala kau Wendy kari tungku na ikut stayan no. Aya, kasih new status 74 ash labat cito kor. Aya, we. Status 74 ash nampang kapi number one. Kibagenge. Iman we.
3: Iwano kibagenge neje. Atebe na.
1: Ame jahate bi ya agirutai kebende ngelengu nain yani long sabari kwa mfano ngu na kanya baishe jita nagalabda garutai kuendia loret kongete Nairobi so olegi munge ki munge olaba na iguro kepa ngu na maali ki munge ma kukakepa ya msapa kukakepa na kukapieti jeng lanji kewek segarit kukun kemi garit ku mangi tegarit kitu ngana kuwa ya jai ni kasa jita kule jintere pang kocha tu mako itchita naka kitab chetua Angun kumbingen koyache ile mwenye tulikuwa tunakaa naye hapa ajefika ngojea kwanza dere. Lakini nganisa kuyo unota kimani. Mite biki kimi kanisa ako irani kiko ba mago bwana kanisa kimi kichwa kete sataje kimi. Eh? Agele nunge saji. Unaomba na uchachukua to kutafuta mtu. Nota kamune mamita kibagenge ndami kibagenge tayaje gele angini we. Ango sistosi ango kotaru gishaka yengin kibano mangu magigere nganisa tos mi shitangano college ga anyu nonge kwegeo en pigata enge be pigaye ngu kobaga banu biksu mo kobayun panganutik cho jaba kanisa ango chiso ko gimeta bi ka chigimite akwa ko jenga ta genge ni ka peto anga kwe ka ngu ta genge o jenga ta kun agoleng tungan gigili ge embanda ne bagsungwe ke barchini ke baunate ago mite bi galage te mite le chumo jama ko pa namna ka ni yo maneno ago mo gati ke youtube chigora na ko lento na ngangana kwa safari safari ka ni munangana na e ra mo gati ke youtube chaka sa mo ge re ke to ko jeng to ko ya ni gi ni tu to ne ne ai ki tu tu ye ko ya ga be ni gi sin dang ke le ga re re ga na ga ne o ba nyu ne gi ne ku no ko nya ke ko manda ke sa ko ke ku ya pre sin tu no ajua ata ma jira ne tu na ju amu na ni wa cha ku ji fa nyi le ka wa si me ti le bi bra ta si me ne mi ji ge che ko me ko ga nyu ga me mi ji ge no tu che ne gi ge ri ga se ko in to si ngu ira ma mi sung ko cha we ke ngat pu kin ne ni wen di ga ne sa ga ngu ti te bi Status 74 Ashka Story New Era yani kabiru story ibautie mami je na kunyo sokoni ya kacha mpinga lejo lakini mawa cha miso pa sokoni ayo tege shaka ya kiawangi oro ni jita ne baso mwaki kigure ngo Leonard kako jortike Leonard in 10,000 Romano Leonard kwa mchezo tu mepatana na pesa yako msuri sana sasa nkuno ayo kasa ninyo yes Pika ta jaga kongit ma yoron ni cita agen ba ayeh we we lil jan kongoi missing lil naga gaji 50,000 yoron ni cita agen igure Alfred kagi gaji 50,000 so uge le toma bing mutu jage only 5 people sasa nataka tuwele wane ifi sasa nataka tuwele wane unasikia kike kata gastenda nigilin tuwele wane pasa meja kele wane kege guye genguno Kagu ye tapke name je guye ge ko ni kosani nu ameje nyo so goni status 74 ash number 1 kimeje ke alje to kon lanje nguni inye ke alun lanje cha gu re bonus ko kam nyambi lu mi ata to ko tare ni cha ya me lanje ko ngi tangot ni bai ke je ngi bing mut ki ga jana ke to 10,000 bing mut o ye mo jonde barai na to ye te sata ki to gol don ko so mon maglo ko ga bi met ko len ka ko le president ka ka le ne ne ka ka le in ka ko le president ni mi ki na ga mang ha ga le in Ako chair president bika pemani ko tepi ngun engke bagenge etyo ko kotet ago bato kine tap ke ne babanda tai ne bayemani engka sarta ap ke ni sheke mite tai ko ha me jage ni in etebun age buat age nyo sogoni asoko beti nyoru parate ne barabeni status 74 ash number 1 cita ne manyone ko majorwenyu aban jonda jo marafiki sangu nataka nyone kila mtu kwa sababu Ama kunja miajen, kwa kalia anga ama kunja miajen kumenyo ni jengonu kunja miajeni chato. Status 74 ash number 1, kwa sani nyu. Yete seta luka kape meta gweldon bori, ameje ipu kwa utagi wako iduget number 1. Status 74 ash number 1, onge ege shige tukulio toki, aso bitke nyo rapinik, ingi nyum nyumindo. Status 74 ash number 1. Kikuri na Ezekiel Salem, awa ekso kepata luka kape meti, mema kege tiendu kota kwenyo ke nyoru ko mie kabesa, sika skine mwa tiendu ni kegure legend kirui. Jan Kirui

ayah nyangwa na yang agin deh, eh tagin deh as. Temen ini mana otak ke? Mat temen ini. Ame jaga gear cipta ni tanya nyu, ke job cinga leh agin nyu kono job cinga rapine. Staff of 48 as. Ira kau setan nyu tau mai jutu. Number 3 school fees cepat tate 1000. Eja wewe ira ala batu number 3 raga raga. Kau temi tetapan apa dia? Ame jaga cipta itu. Yes, sit orang ni cipta ni tanya kau ingat? Kikure ngom, kikure Emmanuel. Kau ikut cepat nasi nipa 500. Ira mana Emmanuel? Kabo ishe Emmanuel rapine kengering yang siling diptem, awak ikut cepat nasi cewu jo. Miatano, yani. Nye tu akfo eite Chaji clean mane Amu kapa ishiye 20 shillings Angi nye Neto minyo Oranji tane kikure mil trade kaki kwa aji 700 Kapa ishiye siling dipte makso mokyo kan imagine Angi nye nato minyo anyun Sa tarite tenano Mami iteo la muja tarite ten Gita kichonga na muja tarite ten Kwa mawana leje nyo soko ni Star 448 ash Labati yetu kula koi duke to Mawagirchi naka koi ingyan Ami je iwe duke number 3 Number 3, where are you? Ngoi tak 35, kekere dugaan. Eh, sajeng orang cita netai naga kunjung cikat 1000. Naga malah cep-cepin drop cita kunjung netariti. Eh, cita negi kure Karen, asal desa nak Karen. Kau kunjung Karen nunggu naga lepas cikat school fees cepat 1000. Karen, kau itu nyaman deh ni tap sekolah. Kalau mualimu, ya aja payah aja. Besar kunjung naga lepas school fees. Kalau leh jadi tangan, jupke ada sekolah fees maka am kau pergi. Iro, iki be sekolah sahi. Perci at masta, kita keliru at masta, neti aja. Lagi leh net masta u, kau lekau onwa. Tuh je tak malah uke. Ingin ke awak nak kia gun, kau teres. Ayah, semat ke mat kia gun ni, inyo fees. Leh jadi mama angyo, iro mama namzi meto. Kaya kasih misfisio, mami cuma tahu lejo ayen, ilejo mali manyone, aku main. Kau hilang juga orang mali muta korang lejo orang, nyoko we korang aku kau jadi lupa kalau lejo, ilejo mali manyone tu muta, muta ifi, iro, ame jauh taratin orang jitu nebai, itu ma biksu mugu, anggalah lagu bawa nebi lagi ni. Orang itu naik kurein festas, kau ngoi kaki kau aja tata tahu sah. So at least, tama je biksu semua kita kaki, tama je biksu semua. Eku aja yang bicara tak semua kau. Eku aja yang bicara tak semua. Star 448 ash number 3. Cepat-cepat tunggu ni. Kau ni peronda ni nengke kau sah nengyo. Kau ni peronda ni tom kau ikut kau nengji. Lagi nengke nak kau ni. Ya semua kerana, aku mie. Kiburak pi gumi, kono ta kame jale jeni. Ya ki buri tu agase ami gumi, agase koko agase ke sabanda nyu.

Pasco, unaota kuimbo kidogo, sokoni kidogo na mna hiyo. Magaika sujumbe, mie gibura kipiko mie amu mengen karon. Kararan ke mingi isa kipiko mie. Jijoi tabani ke no, kumangin ale nene ijengi. Ing sabeta muta. Yes, mete bi sabeta kip sabchike. Egu jita nengu mite ki kokwetio ilabati ile lene kokweto. Amune bi lene ria. Kewon report. Lagi nungku nangi tebi kicungan goya inga minye ke kober beren bi kalake. Oes, komuta garusenat sabete. Olen bi oye we ara kibe ditano kita unano jita nukoma goi tu kapci. Aya star 448 ash number 3 ngoronye oroni jita regure mili kagi ko achingyo 50 no 30,000 ngata terabina ale 50 kala sa chan chan 50 jagoni tati so to kago nyi bigata to ma biga yengu jege to ma biga ko sene nugata sun tege se ga yeng biga yeng ago age tugul ne jutungu ni duga na ta number 3 star 448 ash number 3 mwenyata nje kwa taki kambili yani ngoita 37 keker yota mwenyata nje kwa yota kambili yani age tugul ne jutung tege se choto gaing bonus na bon ago nyor 30,000 ngoro maigas chi am sijui Ira, mami kara. Star 448 ash number 3. Mami jina agun. Haiya lai. Hehe. Aku biar ngah timpi kerapin kerani we. Hehe. Haiya. Lagi ni. Hatu nakuja aja niu naga mata kuja. Niku nangko aja. Hanya gaya cerita nesikin. Ngorani kita negure tanui. Tanui ame kuja ame pewa pona se 500. Konga nep tanui. Runi jebe ta gine. Kako jo jebe te. Kai kaja sikis 50. Rapa no jebe. Tara nguna ai. Jebe tinda imu jai mu aku kweli. Kama isa ke inya gile jine. Kale kawe kale kale ya. Iro. Ume pahati ka. Kwa hiyo ume tagi ka. Aya runo to madaga yata ingo ane bawa tiga negura. To manyuru jita neba. Pika ye runi jita neba tate tau sanak jane. Jitu ni kure Sharon, kongoi missing Sharon ni, kuri tahu tu macam kita ageng kengor cobi, yes nang kau aja lewatu, ikut nang kau aja, ayah, nang orang ni jitu ni kure cir, kuasa, iman dah info, jitu ni kure Gladys, kaki kau aja 400, ayah, pas kaki nak tengku ni 440 star 448 ash, amit cakap kau nak cair lecang puana, kaki ni number one number 2, number 3, number 4, number 5, ameja kepe number 5, pota pota nguna ameja wako wajibigo hii, special, 150, iroa pota ni 150, pota ni 150,000, kasa ni niyo, ameja wako ni pota ni 150,000, wako wajibigo hii, atuja chia ketukul ni ingyo niyoto kiyo kiko wajin bonus, chutungu ni star 448 ash number 5, Pota pota ni bawa nandar angkun kami ingin ikuti pota pota ini kikuti anak kiki tanang kiki lajun. Mereka angkun yang mungkin kau nak itu orta tinggal bilaj lagu angkun awal bawa tortu kita orta angkun nak kuala leta ayolin. Kau ingin kami sabko sangkan pikul legalal ne. Ah pikul ne kawasit. So kami je yang namu kianyu. Aku ini pasi seling sasam gitu. Jutungku ni nyor cikai staff. Imagine to minyo karau. To minyo. Goi tak 45 kek kerja tak star 448 ash number. Kasi ni new, ame je kasi na ini duka ya mana kwa yote star 448 ash number 5. Pota. Imagine mami je na aku jatuh kata geng. Hey, ungame gitu, kalau ungame gitu kau lawak apa reno? Aku telah itu kau lawak cipta.

0: Mas,
1: oh jangan main sabar ini. Penyikonik, majagi mui, sekor wai. Itu nengi muka lebat. Kami tadi tanya nyokor. Mama jamu. Rau mete, rau sere mete nyata kapsa. Amu aji tapi. Soalnya jadi apa tak cakap ya kan? Kenapa ini nolak ini nanti? Irau kasari new staff 448 tasha. Kami terduket number 5. Agar itu negure Joyce kaki kaji 500 itu negure Emmanuel kaki kaji 450 kongai mesin kita negure aku mian Emmanuel kaki koran neba small letters nagi kaji 48 shillings. Mete karenengnya kaki kaji 350 kita negure Mary kaki kaji 400 ayah kita negure John kaki kaji 300 orang cita pota kujin negure Agustin naga kau yang neta kau nyuci ke pota so pota ya kuan saya menda guni kau tahu matai kesi ke katau kau soalnya nyu tahu matirin kau itu 45 kira tahu mat 2 minutes ira ngami itu guni maka kau kau tinu aja ni milih cepet kau lo ngami itu macam mana kapi ani kau soalnya nyu ame jauh saman saru duget nampang kapi citukul saru duget nampang kapi Saru duket number 5. Star 448 Ash number 5. Nimekupea muta musuri sana. Wewe changamuka pita na pesa. Anya gerbi ke changamuka ninyu. Ake tukul nejutu nguni kiko ajin rabini. Haya. Ngoro. Mami. Ronjo dake sekpendi. Star 448 Ash number 5. Haya. Imuji nyuru boda boda. Ana ninyuru bonus. Tumi nyuru kwa ngeteka kia namako nguni. Nemumbara ino. Star 448 Ash. Star 448 Ash. Labata koi duget number gapi kosinu. Saru duget number 5. Nani nataka number 5. Runo dega ya takenge nonge. Imagine ke ngorali ko noma miji na gonyo ango takenge. Mami jango takenge na gako leji ke arab sere moroniane. Mami. Orani jita nitane gurein. Ki gurengo. Ki blagat. Kebelakat lagi kau jual 1000 bonus, sasaran sasaran kebelakat. Orang cita agen negure Francis, kaki kau jual 1000 bonus asante. Anginnya netai mian netau mian buat apa atau mana? Gua naga mainnya jaga mujama, so sepaku aja. Ita cilaum mumenyeo. Mimi iko kueli aja kau laum mimi. Apa nego? Orang cita agen negure Benson, kaki kau jual 900. Gurunya Oruni Kladis, kaki kau aji 850. Goroini, ayam. Tuh minyak ora. Kasihan yang goroini. Star 448 Ash number 5. Ayah. Jadi yo muto mepatikan ay. Cita ni igure. Kaleb, kongo ini missing Kalebu. Len kalebu, kago nyuci ke 150,000. Aiyah, so Agustin naga lebu, wanauma mana naio. Sasa kena mama, ameja aku nak nipa kena mama. Kena mama ameja apa doge number 7, 25,000 di pasimi. Yes, kamu ni mama, enda number 7, star 448 Ash number 7. Wanauma apa number 6, star 448 Ash 25. So mo junjun. Ia junjun ni kurang atik magoi nyoru. Kita jadi teman-teman aku mesti agak tukul. So kah balansan? Ame jadi nama mama open number 6. Ia ni aku fungkas asa. Mami kita ke? Kita mama osaru number 7. Wanaume, gentleman, omi number 6. Kira-kira bini jauh tak 25. Lagi ni teman-teman bi. Kau kah ame jadi mama jadi si kau junjun ni kah pakai lagi jangan. Ini spesifik ya mama pakai aw. Yes. Haya, ameje pike tindoi mule kamuisi open number 1. Isi tena yani analog simu ya analog we number 1. So gage go shine staff of kila mtu wako na simu yake. Ko jitab digital iwe ndi number 2. Katiba in si met smartphone age use iwe number 2. So me junjun kurgote kila mtu wako na mali yake. So groenye mami je na go ingena latoko. Anyaro kina mama kwa number 7 ni mami yangu takenge na kako ingi akia mungu man yani kita niugure Samuel yati ni Samuel nguliman anan kwa gila kun marinde tanan Samuel ni kita niugure Walter surely unafanya nini huku ikira ngu namba kwa senu aya kepua in number 6 kanyaro wanaume anyu mami yani wanaume munaacha yenu Ako apenda pa kina mama. Star 448 ash number 6 wanaume tafadhali ni mwang notok. Star 448 ash number 7 ni mwang notok kina mama. Aya. Koi jitan. Aya. Kasani ni mwitu kula limi. Ameja iparanda ni neke ikeri leke ingian tukete. Aragaraga nyo. Aya. Magamu ayu wagi nye. Kila mtu ajese kifiake. Kila mtu changamuka kifiako. Utapatana na pesa. Ya tuul kasari ni ojamu wa kekerate soko ni yung star 274 ash. Ameje star ya soka mete ni number 1 ma mwa ale ngonga chaka unyo chika muka kwa site star 274 ash. Ameje kebe number 2 number 2 kuma 13 number 16,000. Ameje big taman aga ameje kebe maratona nyo. Yes big taman aga tuul ningeni duka ni kikwajin po nasing nyo. Aki kwa jipik taman 16,000 labatu yuke kwa ni 16,000 specifically inye jita nato minyoru kwa nguni nike chengin kijenge jita nato minyoru kwa jita nato mingya nike chengin kutu kwa inyoru kwa mati inyo nikitonga ninyoru bonus lakini metaraja ninyoru 16,000 inyoru bonus man lakini 16,000 hii ni aule mtu achapata kitu chijato mkwa ingani sokoni status 74 ash namba ngapi kwa sari niu ira status 74 ash kimi taduke number 3 mami jina kako inge nangu tagenge aya roga sari nyuman oronjo deke shek pendi kabisa ameje labatu aragaraga star 274 ash kasari nyu star 274 ash labatako iduke tu namba ngapi labatako iya mami jina kako inge nangu number 3 imagine Ameje jita neyo nige kabisa. Yani ata isi ya kubatisha jamani. Hii ni otomatiki. Amu isi tom kwenye jii. Kwa kalia si itabinyo ni tom inyo. Star 274 ash number 3. Maturesi. Amu nesi ta isha bingo nye kumi maturesi ni ba ilibu tamanaglo. Chai yali maturesi ni ba ilibu tamanaglo. Gotku kumara gigi ilga kitongo ni yali naba ilibu tatu ilibu ini. Lagini rani kemeje kikoni ba ilibu kumina sita. Yani na airwe ibirwati tetuku ketomga irwati ni besho. Ista 274 ash kasani labatako duget namba ngapi? Namba 3. Labatako namba 3 mamiji nago ingia duga na tamao. Mamiji ango takenge. Hakuna mtu ameingia hata mtu mmoja. Aya, ngoroinye kasani nyo. Ngoroinye. Nataka tu ule mtu anajiamini akuje. Jichahia nike ya kwenye aragara kutu yake jik star 274 ash urunja deke shakta manje to mago mami jina ako inge nduga natake uruni jita netai niki kure nga kikure pita yes pita netai naka kwenye urchike maturesit so takuto mabik sokolo amuang kongwa nyon pita iro peteroni niki kagileji wewe nchenga kanisa Ameja na to minyo mani. Ra ameja tarte tinjen lagi nengu na ko ki naga koromit ko to miyan. Status 74 ash ameja inyo duget number 3.

Ayah, kau sana nunggu tu kena lemi. Orang jauh dekat sekpen di kabis star. Status 24 hours. Lepas tu kau duget nama kabi. Saruji tu kau duget nama 3. Ayah, kau itu 55. Kau kau duga nak aku nang nampu musho. Yes, sungguh mami taji nabi itu orang cita. Kikure Geoffrey kau kau nyorci kau nama turesit celangat kau kau nyorci kau maturesit. Rejo maturesit, Jane maturesit. So kau kau nyebing mute, toma bing mute cekai. Isi bapak tegana tu nama. So mi 3 minit se mi detai yo. Yes, ame jo kau itu 55. Kau kau yotok star 274 ash. Saru doge itu number three. Betul mago nang nampu mission niki kiri. Betul mago nang nampu mission. Angin alai kini nato nampu mission, lagi ningu nai. Lagi ni orang cikai segi cinta usan. Star 274 ash. Iya, wewe kau seni mengko minyak. Aku na wewe iko kukuja na enda wah pitena na mina ita wewe kukuja apa. Istatu 74 asa seni new duget number 3. Natafta wewe. Aya, deke shago orang jatuh, ma deke shaga yang kekar duga nata. Deke shaga yang jangan ngerti, ngan cep cep itu. Agak tu kau nanya nengku nang deke shaga tu kaya ngi. Waktu itu sakit kondok cik. Istatu 74 ash number 3. Ngurunya. Status 74 ash number 3. Agak ni nyo, lagi ni tu minyo. Aya, tu minyo gara. Status 74 ash. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Ami akhirnya memiji naga wujud. Okay. Ami ager mami jin neka aku jute amang nala sali aji ni ni tu mi cutunggu ni agam je jatar tu ni nyorci kecik kondok status 74 ash. Okay, ame jaga kira tu gak abit cerita ni status 74 ash, status 74 ash number 3 dega yat kau ingin agang esinye orang jita negi gure kibrotich kaki kau aji 16,000. Sekolah 16,000 jika anda semua ke Grace kaki kau aja 16,000. Okay, jika anda bangun, okay, kau jika ni kure benad kaki kau aja 16,000. Okay, tu maji tagenge. Yes, tapita kaki kau aja 16,000. So tu mefunga nama naio kaki kau not. So ame je ebi titu kuling kuli mi. Ame je ebi tanya. Yes, ame jengku naap cai guni sabaran sanamu. Agere ni dadi ya kina mama na gentleman haijakuwa balance kwa mambo ya sokoni. So ameja balance alikuuni. Ameje wanaume tukul obe number 4. Yes, olimite mbusi. Hii enu ni mbusi 20,000. Mbusi 20,000. Yes, wanaume mwingi number 4. Araka araka. Kina mama ameja haribu akter kidogo. Yes, mbusi wanaume ameje pick taman. Yes, so elewa na kuno pick taman. Anyo kina mama ameja teje kina mama number 6. Kina mama ameja pick mood kitiongoani chenyo chinge 50,000. So unaona ime balance. Chambi golini koli kongeri ngeni lakini kit na maana komi bona sola tukul. So kina mama number 6 wanaume ko number 4. Aya kanyaro number 4 kut komi teje na kagonyo. Status 74 ash number 4 wanaume hakuna mtu amekanyaga hapo hata moja. Mamiji status 74 ash number 4. Yes, Emily. Emily yati neng number 4. Imagine Emily tabasali kapsa nge gosin Emily. Ama mi Emily yole. Status 74 ash number 4 ko mi Emily. Anya aroke na mama number 6 so. Number 6 aya ajagi ni Kelvin. Kelvin ak Thomas wati nengoli. Atarta bage. Mi tapi cuma aku ya. Number 6 kopa kina mama. Jutu aragara kasarin yo. Kila mtu ingia kwa nafasi yako. Rabeni choko mi asoka betenyo chikei. Aya wanaume hakuna mtu ameingia yenu. Aya kanyager. Oroni wanaume neta neigure Josephat. Kago ing neta ay kagi kwa 20,000 so to much big boss big sokalu. So igere automatic inaenda ifo. Star 274 ash. Number 4 mbusi chapa 70,000 kopa wanaume nito. Costa 274 ash number 6 stock choto chapa 50,000 kopa kina mama. No seats kejerok.
ngan ni nama mangun ogaya je kwal jike ngejero kapsa onyor ngejero ko sir si mi boyo tileni ngejere ngejere orang ni cita neta ni kure Katarin kau gi ko cita Katarin Katarin kau ko nyor cike Katarin ngejero ke ba 50,000 soto ma biga nganu haya tu de kas tu changa muke ya ni citu ko tin doge be bertane nyi citu ko tin doge be bertane nyi nyu citu ko tin dain so ame je jitu ko liwe kitonga no laga maun dege se koron jo dege se koron jo bendi ko sare ni ngoi tukulo lemi haya goro jita na chep chep haya paro inda ne pachi tu ko lanyon ko timi agi me je ne pachi tu ko liwe number 7 yes I nakubali kila mtu ago 100,000 ko pachi ta genge star 274 ash number 7 ni ya kila mtu mwenye anataka ngiji tab smartphone ngiji tab nini age meji tagenge ngi ko jin stock ke 100,000 tatya ge meje ki chunga ni age tul nenge ni oto ki ko jin bonus so imuji te me oto kora unaza jaribi hapo bahati ka kwa yako mana jigo ni no to ge jengin ayo ta ga hela patyo to dege se ko ro jo pe ditu ma dege se ka yengu to ma dege se ka yengu

Aya kasar ini testa ingin duga naga mau nistatu 74 ash we duga itu number 7 nasuka beti nyor cikara bini kenyor nyum nyuminda agi nyor 100,000 cagi kon inya agi tu lima kini cikara bini kiri lekai tu tunggu atau status 74 ash number 7 anan ko status 74 ash number 6 anan ko status 74 ash number 4 so kiri lekai tu tunggu ni kikura na Ezekiel Serem ketu ya betul tak waron ko yang kasih engete tutte tagena tsana bakatoro re takala sune tamagun kita katule me yaita seta yepchinita chafam tu kitab kalenjin komaro komalo tu tsoko pata josi engete tutte na tsana bay munyak ta chafam sere konyo

0: Asalnya itu apa kata kecini gelung bicara kaki tersetai genyoru. Kau kan nama saya kapolis membayar tap kau nengat nengat tu tinggal terbang mukruh ini John Kagusha. Kau suka gelung bicara cakui mang coba kamu sete enge petu tapa mut. Kau nama saya membayar tengah terbang nengat tu tinggi cakap aga acaba engkau tak enge nengat terbang kabaras tay. Cakap kau kaya acu bini nanti kau fisi cakap kau kau naik kulagi cengi nanti tengah serta. Nee kau kita sen kita sih tak enge nampak uti tap kau enge petu tapa mut kau kau itu jadi membayar tap kau nengat nengat tu tinggi nengat aga mengi cakap coba mount Kenya kau istilah ke Arab tapa uti nampak android tapa mete William Ruto aku mau kau leci aga tu kau nanti setai kau Arab uti kau android nengat kau endi kau cengi aku ikori kuat. Suka aga Namanya kau kata saya kan, doa kita juga jangan kasubet sama itu DCP. Korir tayar saya kap kali, tengen mahu aku leh kau kata saya kau nyalil kan doa kita, cek mahu kau jangan kasubet serkali.
1: Hila nandolea sasa sio haki, hakuna sheria inawahusu DCI hapa. Kama kuna chochote ni NCIC. Na mimi nikiangalia hayo maneno yote ni maneno ya kawaida. Kwa hivyo, ndio sheria iweze kufanyika. Ipajike kwa kila mtu na haki itendeke kwa kila mtu.
2: Na kama ni Olkalau imewakasirisha, sio lazima mshike Kagusha. Sisi hatujui makosa Kagusha amefanya, na yeye mwenyewe askari ambaye amekuja kumshika OCS wa pale Kilimani hajamueleza sababu ya kumkamata.
0: Akenga sarata ko kako mange kandoi ka abdi ni kobun kaunti ni bawa singgi shua ko maje ko biye teker ke indo enge kako utik cegip ceni cek cei mangu ngelalu tike cei mungu kon kau liye tabi ka be met ko ngelalu yang kana sene bail dore te kondo jena bu bakar bini ko mago le nyalu eng serkali ko bari yang ngelalu tike ce gonu kau liye te amat koruci ko masak mising kasar kita kin gelu ni shiet ne wo ne mitai coto ko sene nyu ko logo ka be met eng logi do ce bawa sai sokol sai teman. Awek si agak logo yang kami meter laking logo dekure na Ezekiel Salem terstayap cita cefem tu ketap kalenjin.
3: John koga logo yang kami met en logo indo entah cefem. Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
4: 107.5.5
3: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM.

0: Ngomata?
1: Yeah.
0: Mogitun.
1: What? One
0: end of your deputy name, go back here, Molly. Imagine young who get that tie in the course of Mesa and look at that to need her.
1: Gangadi,
0: one of us, we know me to go to our tea. Cookie daughter, my bathroom, and I'm doing with Jane and my dad, school. So much you don't
1: want to
0: Rikanya kaberurat apa ya? Kau lihat
1: nanti enggak lagi. Kaberurat kau nyolong aja.
0: Kita sih yang kita buta dono apa ya? Kita sih yang kita buta dono.
1: Di
0: ngota ada
1: disandas
0: gulang kenali ya. Jago. Berurut kau jago. Kau kan bisa jarwa jodoh. Amba sih kau bintik asgida buah masyarakat lagi di wey.
1: Yo.
0: Kau bintik kau bintik asgida di nye. Madin kau kure gaya kak pati yang mengung tafatah lino suami kau nak tak.
1: Zarwa
0: ne. Lakin nama cik istau yang kakak bisa kiyo ni buat ilo pati yang mengung nak kaya ni bintik asgida. Mawai kumma kuntung ke ajen. Awi gori bin kau ngetek di minggut kubah iya tua faya. Tahu tak? Kalau orang mikir, gua asyik ramai kan orang lain. Kau nana berita apa? Aku orang kantor kerja cikgu, nana berita apa? Tiap minggu saya kau dekat dokter tuan Ofa ya. Inilah nampi nampi dari kacau
1: raja.
0: Ayah sah. Kau bising. Kau ni kau berurut kau acuh kujuan after ulang. Eh? Ingin tes magil lazim mah. Gelilah muka gila lagi berurut. Kau ni biar tuan tan. Kau ni corak kau mai media dulu. Aku tidak tahu ni as. Kau berurut tuan tan. Mungkin nanya oleh buat ni mah betul ni dah. Kau lagi ada kerja besar. Kau lagi itu bahati am. Kau lagi kata kau berurut ni. Kau mahu cut kengal lagi kasih juga ni. Kau tak kau nak korang betul kasih. Kau.
2: Nang Siri. Ntomagai imwachinichi. Siri, ntomagai imwachinichi.
3: Maria Rodas. Takwa
0: sima. Yes, aku dah tahu ngai Siri dah tertumpu imwachinichi. Dan lagi story agen dah tergi bayi ne. Kibat 2023 ya. Story lagi kibat 2023 ya. Ada etap semua gen 2023. Wifaya, kau tidak tidak nak pernah nyuda masa binti cekar, teks tenar kau si mua ni leh ni, tuh kiri nyuruh kau asid kara, anain, une, cutud cengang kau jaga, kau tidak nak pernah nyuda, cengang nak si mua ni leh, tuh kiri nyuruh kau asid, une kau berurut tu faya, mura anu kau berurut munggu, lagi berurut mana lagi berurut dana nampak dia, ye, cutud kau berdarah kau fan sahaja binti baju ni orang kalian. Ya sabi uti di lain era drama so komur wa imagine big cita kan kena kamu kol jike gitu ke kata ki my big tu sab lagi ni ki my big sig zgo ne ai bagra ne wadi zata pedege bi ten school fees for jada bat eta de 1000 ke ja shilex de miya ne ngale jita gitu ki chile sta 274 ash age tel tegat number 3 anago 4 karege tugal 3 4 ko karege so chile sta 274 ash anai til number 3 anago number 4 sta 2 police ana sta 448 ash anana ne kamwa mise Pole sana, mungu kama amis. Star 448 ash. Agi tiltigat namba 3 anako 4. Star 448 ash. Amangu wala feriklia. Maite kebo lambo conference. Hande kwa chidiga jita ichile star 448 ash. Agi tiltigat namba 4 anako 3. Wangu nalata ude nga enyo, eh? Vaski meje bide?
4: Hello, Mr. Fanto.
0: Yes, karibu sana.
4: Iya.
0: Iya, sekarang kita store ni yo.
4: Abai dah kan yang ada di video ni juga. Tama tu gua ngunci ko. Abai dah kan nampak nak agil leh ni. Kit nak agil leh je, ni yang agil leh mesti jangan kamu yang sama mengungu. Agil nampak nak agil leh jangan kita tak boleh leh hati. Hati yang nama jebu bet awam mah iberu rot, awam mah iberu rot tiga lak jebu gua.
0: Ah, resi gisam kau beri telas mau.
4: Egi datang aku kau nasi mizan kau boleh itu. Latihan. Jauh ke cewa orang tu cewa kau ungu kau cuci beru orang, nawa amai kau beru orang ti. Allah kat tahu kena. Mau apa kau sama mana mana lagi sama.
0: Okay, missing. Sana sana Mr. Faskin. Cuma namji ni ada tano. Keteba. Elam pan aku ru.
5: Oh.
0: Kari busana.
5: Kau lagi.
0: Eh.
5: Kau lagi.
0: Wow.
5: Tangnya di rumah mui cionyo, no. Oh, cionyo ni nak macam ni. Kau last ni sah. Kini nak kau baru nak cile muncul tu. Kini baru nak kau nampak kau di leh tu. Nampak cius sedangun puan. Kau baru nak korak kau muncul korak kau oblog. Ia tu kau ni yang guna orang marah tiok ini baru rosi gigi kau kira marah tu tu nak kau bilak kau yang buan. Nampuje nyokok saru nak. So kau baru nak kau cang kau baru rosi. Lagi ni orang nanya mau buan ni. Masa tu orang lalu kau berita gaya kabelana kau licu aku kau baru rosi. Abang mau non mat kau beli mungkin kau baca ini tu orang. ter ngalek chemuche keyaat en timin chemuche kebore kakebutanin en kasian anibuchi neweronin mwonilin watach onombo usindanyin
0: misig kwa misig nata ileketi ba hila mba nakuro Rija then in Dubai
6: yes Banzo
0: hey
6: yabu na Rija dangu zeni Dubai wa Banzo
0: karibu sana
6: again babadi hu
0: hey
6: kana nyoro urchina maa parana wa hevi tida jitu lakini ya nomba chengaleke ujona kwa berurete kuma tinye jongi bare anangu chubizye kuma tinye jongi bare teke niwa ulongu Banzo kwa berurete kuma boru kasarita netiyan oka kane anangu mwongi kumona kane bwa mwore anangu baasya miye ugi mwongu angete nikite kabisa kweleoni jevi kuhuni agiri kuchuchuga kuta tuli tuli vite nengunga wat ngalecho kukiko 90 tuli haya mpoke ronu singu ni ngalecho toko fandu mbi ile nwe ronu mara kini tururi anago kuko wapirure unye mwale kita beko tabatia mi kutaya kwa zoma na haya kwa nasa zingine kuka terter kaelu uye tebe ngonyi tenua chidage well well sabit kule kuta tuli nye takisa kongele niko mwono nuhiko na zaret kero inye kota tuniku gondoi inye tene mwani inye kota tuniku gondoi aonge mwongu nangyo hivyo nasare tiega kelega ange mwongu wa berureti to hivyo ke nyise kata akote wende na tiana ina ki mwongu neno hivyo hivyo hivyo hivyo nilipo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo onge kato tindewe kwa tingu ni chito newa mara bati ya mit anago kwa mwari ako le ina kinye kero kwa beruri ina isi tunko kati na kinye kwa mwari ise kuke kwa na ifanzo kwa chita ni tomu kwa tarzu kuni nguni tako so mwani kutunga chien family haki ni kaito nyoru kwa mwari kwa mwena ile teke liya ulong kwa mwagi kwa kasarita
0: kwa mwaga misi
6: kwa mwini kitu mfano kelo ini kutunge uwe kuna kinye kuhuni kwa nye kasarita ni kayamke
0: kwa mwaga misi
6: kwa mwaga kwa mwaga ni kasarita ni piano kukine uchu visi
0: kwa
6: mwaga
0: kwa mwaga misi kwa mwaga misi kwa mwaga misi kwa mwaga misi kwa mwaga misi kwa mwaga misi kwa mwaga misi kwa mwaga misi kwa mwaga misi kwa mwaga misi kwa mwaga misi kwa mwaga misi kwa mwaga misi ATM ni kiko soa mesa na niki koriba nko tatu na ae tujita na miten kule mshara cha chugat cha tae kube ndi ba ATM tukul kule logi mshara cha sana mana kwebche ba ATM kule kwa baipait ba ATM ago beruru kule na matian konget kasi na otangora kule hii kwa ni hii kwa beruta ino niki beruru ba ATM anagi macho kwe kuangasi tak tuwele buwa the topic degileli nasmaritimu amiko mye
7: Abang orang apa kita siapa tu?
0: Baik kita siapa orang?
7: Tuh orang ni mak marta ni aku rule ni tu ni kau makan orang saja. Yang ni tu ni orang ni, saya ni tu rute ni aku mai aku macam aku. Jago ni mana aku ni orang jago ni mana marak aku tahu.
0: Alangkah baik
7: dia ni, alangkah tunggu kita yang yang berdua ni alang. Tapi kalau nak ni mana yang aku ni ini boleh. Kau masih nene ni, masih nene kau ni orang yang kerja direct macam aku je, orang mungkin mungkin nak aku. Kalau kita tinggal ni faham tu, kita orang ni macam macam tu, apa perlu ni lusa ni, kau macam apa sahaja.
0: Kau kan missing asal sana. Wah si lencong kira.
8: Alam belakang dia mana?
0: Ami kau ni.
8: Ia makro tu ni mana ni, amat tu ni tak kira kira ke mana. Anir tu je. Yang mana? Kita orang ni je, ini tu berurut lah orang kan, ini berurut. Kalau kau jauh rumah tu, ini tu kau berurut dah macam ni ni ni pun, kau ni macam ni macam ni. Kau kalau kau ego aji, ala kau ni ego aji, kau ni berurut siapa? Kalau macam ni, istimewa kau ni kan ni, agis tengah kau kan ni, agis sama kan ni, ni kita macam buta ni kan non kau ni tunggal aji, kau ekin kan, ni kau tuh ni semua ni, kau ni mu, sihun, aku walak, aji ni tu kita.
0: Kau kan bisa kasar sana. Ada tu negri le, wajib le Irlam baca orang ni. Kau anda Manuel, entuh luar buat itu.
9: Jamkai, Faso.
0: Amin, jangan kau mienya. Kau bersana.
9: kongoi mising baso ende tupcho nekarikone kit kityo nomoche amwa weri komorib nyota nenyi ingen mi biik alak chengiberur kingoberur batiemet weri kokinyolu bokorib boisienyin meri nekoberurchi batiemet kakwong kosangani laolo ribe kochok kaberuretik kaberuret anoni ioni batiemet kingosomesani batiemet neta kokirakoberur ngotaisich kasit kenyisiek mut mushara chetau hijiman batiemet ibewekchinen kongoi kiyai nemie en yon ako kingutin batiemet kokiribe batiemet kosiboten batai koriboten en kapkasi weri kokibo kobir taketuruni en kapkasi morib nyota nenyin weri akomoche asom ale chitugul nekose sautini rib nyota chito yon kakikonin boisiet irib boisionoton iribe loku matibeloskee ak ibar mikaa komie mabwat weri kole kamet kokibutote kibarkwa alan kibendi kibarkwaisiek kamet asikobit kosop ako kitoreti batiemet so amoche ale weri matiblemen batiemet matiblemen chitugul chi nekakoberurin ama irib chitugul boisieng'ung mami boisiet nekelen amun kakiberurin komaketinyi ibokobirot aket weri komwaat kechik koae chemochoton amoche ale weri wei meblemen batiemet kingutyin batiemet mie chepyosanon wei chome ot kokose kongoi we batiem nekiberurin mochokoreng'ung lakini matakobwat mochokoreng'ung kole kiriptoono kasit amoche asom ale chitugul nekakesirin aita ko kasitab serikali aita ko kasitab chito irib kasit noton rib kasit chitugul matilil amun kikemutyon kikiberuro leibe iborweitake iborchini ng'ot ake king'ololchini ng'o beba king'ololat beron kobartat kenyono kenyisiek mut ot kikimulechon bo batiem wewei amole werono pole sana teirib any kaberuret ake nenyone ako wi any akibelei batiemit nyoetab kas batiem kiberuron ine ako kiatai ngulechoton lakini mal ngulechoton kuchomi kaa kuni kiai makosa kuni akuni akuni ingele shida sinye ngomoe chito kesore komaaroru makosa nekiai kotakebutan ndakaaroru weri kolene makosa nekiai kotakebutan ango nyongnyong nene mangulekab batiem matitamdange mwaitab batiem kiilin wei ot kemutyin bi kongoi we batiem kongoi baso kuren akwandaman nekekilobure
0: Kau kau bising kasar kasar aku ada apa dulu tu lah berarti.

0: Jabuan kau keluar orang mama geng geng itu kan? Bunto maka saudara kita mama. Juliana ndak bibe?
1: Banzo.
0: Eh.
1: Kalau ni kita nak ya?
0: Eh kau mesti bahati ya. Makin ni mak dah lagi berurut dia jangan bahati.
1: Ah,
0: jaga ni. Orang
1: ni berurut
0: bahati. Nikah nak bawa tu, nengap kah? Siapa lemah tu? Aku. Aku. Kalau kalau
1: Ini berur mana kalau tu neo si kasi tau kau ini latihan juga mesti ada cetai. Kau ni kau kau latihan tu kau nanti agi berur kau nak kau kau kau mana latihan tu kau lah lagi dia coba latihan. Aku. Kena bantu.
0: Eh?
1: Ah, kau ini. Ile ile kau tahu lo na ini mata kau di kasi kau ini lagi nyolu. Aku boleh kasi tamu di berur latihan. Kana ngole le gi ewe ti e wala ge borti ga fi o ine de gi bore eh le na go bwa koro wala ago ta kwa go ngolo ji ba ti emi mo ju ba ti emi ago ta go ji ga ro ma kale jo ngi ta ile ko gi ab jo ta ti emi go be u ko mi gi na ago i go ti birte ge kora ile na go nyu go me ra hu i ma hu a gi bare ile ni mi ga fi
0: o ga bi se eh
2: Nganye siri, siri ni to magai imwachinichi. Siri.

0: Alright, Gostoni ni hee, karibu sana, and utuliyote ni miteni nubetu ni Brian. Natuk na moja atate, natuk waliko atuk mitena kita kitare, legini utingaga mune isege, natin gale eye. Wigi iti natin yone inyon, ganam gomon, ko wigi iti natuk ninyo inyon, ge miten ge bagen ge tugule. Ako amaje embetu ni Brian, ege gusi ngonge, right. Ke gusi ngonge embetu ni Brian, ale kitaba abulatitin betu ni Brian, kitu gostoni ni, ente tutioni toge. And we took any meeting, Gomegi again, not any Madigi Gusin Gong, not any taking a missing MAT. Eliminate not to get a no and not to get your name. Yes, young talking to young to go standing, you go not to the star 274 ash. Men giggle genesang in any. Not in the star 448 ash. Not in the star 448 ash. Go meeting your jeep condemned, imagine that 1,000. That 1,000 kuchukukiti tukosto nini unless iya ingalega lagi nyege nani that 1,000 kuchukukito giri biki nyurichinge pona atika biza imagine non agenge kituke agosto nini kalegure ni Stella in inguni kitukosto nini kukua kwa ak that 1,000 netai kuro bika laki yote jemite nion imagine turgi giri chini masang Stella ku number one ag noto niba at 30,000 yani gati bini kichole ni mwakini kia 30,000 ni dayole ni kitu ngnotu ngnipo star 448 ashe agi til digiti number 3 til digiti number 3 kitu kosto ino ni enore inoto ni gana haran til digiti number 3 enore inoto ni mye arwa iti kosto ino ni ama jingi girigita genge enoto ni bukamu nuchi ni bichu ni brani enoto again Ingu toki ngegura, emez, erlota niwa, elewe nishiti natangino, ngam ni togona hakuba gomo nukura gitu gosto nini. Yaten ni igose, gondwe kabisa, age tukul gumiti limba ground, natangini titago. Kutisi ntai po isu ni kiyota je teri, jota jiga wa missing, peak kiyota njiba aborore. Kwembe tuni urema je igiri gora nito gitu gosto nini, ago eni takwa genge, enore take notage. Niche nge gondu indit asukobit kura kowee kura abaisiet en nge chireti notuge en nigigo som kima je kikir imbi tuni brani ingutima kura gondu ichu misenge kowee en nge chiru kyoto je terter e joto njigo som jige kumitun kura nge chireti notuge paparang notuge nigiri nikuni kitu kosto ninile nge chireti notuge pa president Kunata nigasi ile ngalalin ni met megi ngalalin ni genya misma goet agoimen gengalalin in gemre kyoto nya ter ter nitto kora kitu gosto ni goni tulimba ground kungalalin kumun mana inji ngalalin ni gondo indet gondo kyoto nya ter ter iga smiten kora tunis not over one time agu mitu kora tunis not over two time nitto ke majisi ke tebengen bituni bani gele tos ko ando kyoto zebori not over gole injin aku tuzia ini enungun sugiri tu legai beriet kui again game nigas ngalale nato ni miten le ele ter ter igas ille ngalalet ko ter ter gora aku ingo ter ter ngalalet gora kitu kosto ni ko mau ni nato baje ke tul ku nato ni tinda ku tingge missing agiriet nato ni ba ngejiru chot je ter ter nato ngi ku nato ba president and nato ba governor ngejiru chot jan tul yene gondu yen betu no ana en kasarito ge ndego ngit kinyita ge sugir gule karata ge pai ge bagenge asiku kora buriye tku ge agenge en kasarito no tene tagin ge gura buriye te lewinishi te no to ge na e imeti no te bagenya lewinishi te no to ge eno eni to ge gitu go stene agenda no tene bo president no tene ge gon ang noten aldo gondo yili background ang noten imba isit kutus miten kip kutinate niten gora gitu gosen nani gas kumun mana yili tumba gi nyuru chatan jitin jigile ago ele kesan ngol yono ten nyene tukiti president dus gondo ki miten uli background a jotan gora a jigom a jemait ta imba isu ni jotan jenin ago bago ingile inguito abo isu ni ku yo president mamitin bo isi noten itu uli background buche tous ni tagi tugo sene ni iya ene gondo ige ni guni agu tous gondo ijani ni guni gu tous kiti nyen e gama uni iti nata negirele en age tuli tugo sene ni ini tulimba ground gule ni big no kato ye gondo ige jodin juni kemoje kora kuleni kon lenen purgieten len kondoik jot jigilewen kumatanyu guibweguni amatanyu guibweguni age go nam gulomen enoten president tos kondoik manyo kore president gondoide tabe met kumye limba grawani tos una representation notok ni nyine te do representeni agbaisioni ge analenen kigonye egeib analenen kibuguni tos ko kwa ubisi kata nje terter apagu sitimeti kupagu big kupagu somjot jipa bigi kupagu somjot noratin wegi kwa lehin baisioni jan tu le kanyo wa mjumbe kukanyo kwa representeni president ye kanyo kwa governor vizuri kwa representeni president tos ya ine kondo siku ibi kwenye kipagenge ngab kutko tera egebrete noten ba Rift Valley kwego noten ne go nongi tu gosto nene kugi noten go neguru mitu kabisa yane buriget kugir go yane kondo gir gole katu yage tul kondo ige e dani gi gisere esere gale onni gi lewen gi legi tinde kondo gi ya pointen agi tinde go kondo kyoten ji gi lewen e jote buri noten ba gale jin agu chuta tugul appointment ko giabu president ege electen ko gi electen kondo e ko gi electen wana inji agule ne sibu tore no president ngewe ga nyini gune the reality ni gune tos ko nyoga itu joni tagi ago tos ya ne su go ger gole karata purite agora ta gi je gere ni gune kondo yar sana gas elengo londo jage tul ko to ga si limba limba elgeyo marako es ngala le na tani ga guru menolin natakuti natani ngololende waziri natani ba natani ba galiete nitani ba jegiri mbechi ni brani kitu kosto nini ya ineni kukuni kondo kikiri kitu kukiri kule kai kipagenge karadburu rieti asike begabu utagenge tukule agi tientienta agenge tukule alright itagati tukosto nini lende natani ba conference line natani kimijen tuwano ya natani aguoni nigiri ligi waisien dagiget daigo sugi tuka oing in Yanitidem. Alright, okay, Evans. Evans, yon anyone gituge linda. Evans, akwesili, edati, 1,000. Kaso muon gitugo stenene. Imagine nini guni, yon anyone gitu linda noten po conference line. Eni guni imagine, kigo ito 30,000. Nguni kigo ito 30,000 gitugo stenene. Dayule gitu noten po star. 448 age nitong de bosta 448 age gelen dingi tu gostone ne etigiti number 3 in digiti number 3 tu gostone ne in digiti number 3 kegonin dati 1000 agwingi le tumage yani imagine big sumage ne guni nitong ne bonda di 1000 yona nyune line de gostone ne Nitong nebo star 448 age. Kele nji tikiti number 3. In tikiti no number 3 ko 30,000. Kole jijawe legara hati loyengu. Somogu. Ni tesibak tikiti noten ugeti ni ono. Tes Charles noten ugeti ko baragi ni ono toge. Nitong nebo star 448 age. Til tikiti number 3 dadi. Nyurchinge edati 1,000. Yana nyuna kichogeno rena tinuna agono miraini nakuru. Kericho age tarene limbo narok agonyo anyom pomet. Aga tarene narok yembe tuni ubrani. Nitongdebo star 448 age. Imagine that the 1,000 ago chukuke chichuko stenene. Gutiko mi nyurchinge agi tilibagi ni ngune. Nitongdebo star 448 age digitit number 3 Mr. Walter ketone ni nembe tuni Brian
1: ya mona dara
0: bye Walter karibu sana
1: ongoi kabisa dara rinde tutene ke iko ne chimna ile une kondoi tore the president we ne mana dara ro tingo le nda president ogo nombi go birwa sutu
0: Mhm.
1: nekikakangalal kele kitoretono kichanaek kisorundono emet kichoptono last mile kot konyoraya asingonyo okot ngunon president koteb kole une kiron kelelchi chomegee kinget kondochi koi kipsopchigee nikimani president kokilegee kwakere kichanaa kikuren bulu nekwoker ole kiomegee koi mchumbe ngamun kobo kotonon en olimpo siwa kamwa nendet kole oborwon ot chebo president tomakas chito nemwoe president komwoe osomchingee kole kokotishe president kokot amun moche kura chechiket mosome kosomchin president so terer chito nanamwa ale pole kolongere un kosirto kwanda kokokimiten mutango akoker ole katesa en oret nekararan kemwoe kele kolongee pole amun kokobotesan kwanda kaetomawoldaen tukutat terer
0: gengei Mr. Walter thank you sana Anthony.
2: Yes, wahin, Mr. Terer, yamune.
0: Bye, karibu.
2: Kungoi, kapisa, kebo ni tetutet kegeri man kele. Asiot kenyo rungando na tena yara nenta, ikubinti, eni bo presit, nota nege chili nige misin kapisa. Kugi nemi kapisa, asi ke fauli en korogi, ko maket ki age. Kungi igu nagenge, age ngalal so uti ne agenge. Agere kondui, chichogit, kemite mustar wa bele kabisa agere amina kuru county kure soy south agere even my area MP mwesinga Joseph Tonui ko every weekend ko miyo piki kuleji biki machenun yonga negi kondo indet buwana Bruce buwana Terer kena egele iti robot mwesimi wa president negi chome yonga negi tit kondo indet ko miyo piki gila agere kwa agere gile kita nisopote ni president kabisa ote na kuru ni nyore ti kumwezi kwa ni maa ngeri kabla ngeri kin asia mungu bachi nige guri tuta me president kwa chita na mite mustari wa mbele e na kuru ni kupa na kupona kwa awa super inkaba na mwezi kwa sasa nikiga nige ere negele nkupoku kotelele nek kumi mustari wa mbele eba isyo niki ako mwakwe kule kiai nani kiai ni ako soamwe kule len kimache na kuru kutepko uni agenga alie nozo ame kichobi kiyo kipoko leji matonge kiyage kima kinige aro jiru yot empa nikide ndi kima kinige wala muruko amen empa nikide ndi ako wase chuminde nikoko wa mnyoro kule jibi obo tigon kweli ngwong kuhoso uru ne kurenyu obo tigon ne chibane ongebe kengolo jine nyon age tine nyon kubi kengololjini kwa chumbe teki gilewen kaba nae teki gilewen seneta ae teki gilewen akuriki wa 90 kule mwe ne wa 90 kwa kara aranda aileke ibendi kukoi kwelde nere
0: gengei alright
2: kwa chumbe teki
0: chita na teni michilimba Nakuru Mike karibu.
3: Good evening, Terer.
0: Bye, karibu sana.
3: My brother.
0: Ki wonu.
3: Ami tenu Terer, namunai tu.
0: Yes, karibu nge destai.
3: Kungu garaku arab Terer. Au kungu ini tu tenang ki ibu ichi, elanga tu nubara ini. Ini ro arab Terer. Semua lagi negara aran. Ini gini gini, entai yono. Asli pulak. Number one korogi, kita leader. Siapa tu bosan? Kaji lembur difference. Abu tu bi differences tu tiangnya orang lidah si jahil, untuk senetai, angkut kuantis. Kita macam tu tuanya differences tu tuah orang. Okay, aku kita tiangnya. Siapa yang punya? Senurku aku kita tiangnya. Oga sini orang lalu tu. Eka sendiri ni ada nyawa, enam tu bui. Orang lalu tu boleh. Kau kena orang kita ni lebih jauh lembek kerele. Tiangnya, tu kau tuanya differences tu cuma ni kau masih ni. Asal berfikir kita nyawa. Tiunya enggak. Aku tahu sih cakap kau Terer, jadi ni nuan saya mulia. Kali ni cakap kalau ni penyong enam cinta, memang gula gurungu. Aku kan gugur bising cinta, aku nuan saya, aku mungkin bising cakap gula, aku mungkin ni bising buat tulis ni. Oh, dia gugur kita ke yang kuan jawab nanti. Ni dah sekitar tu yang gugur ni, dia ni madi menit ni presiden ni. Dia ni gua agen presiden ni, kan siapa kuat. Dia ni gua agen presiden dia apa, no boleh. Tapi ni MP sekitar tu yang gugur ni, gugur sih sih kaya, gugur kaya mutu sih kaya ni. Mas ini tak lepas nunggu, nunggu mereka main ni nega. Ini dia orang orang ni nene, dia orang dia orang tinen. Aku sasu di pink semua gitu. Semua kau ni ni presiden. My question is, kasih nunggu kau ni. Untuk yang kau difference sesuatu ni ingke. Asyik kau tanya ni kau ni. Siapa kau ni yang kau lagi? Ini dia nunggu ni. Kita pergi ni ada bis presiden kau. Ini dia lepas kau ini mula nak lagi jatuh. Macam ni bawa sendiri bis presiden. Macam ni bawa kelambaan. macho li bo sendo lakini nena mongi ta yara tere
0: ewa jitoroti
3: kwa hindi ndiki ana mongi kwa hindi ndiki ni wadetu zi prese kwenye uru ya mtu hindi pasen ni sendo tu se kima jitiribo ni vaze enu kambane kima jitiribo ni vaze enu sen tako doa jese nina William apikyo kwa uti ino William ni vaze niko taga ayo ino William eche get one enchi gilu kima chigi ino William ni
0: unyo kenge Mike thank you Alright, ya natare na kuru chitange sanyo kiricho aga nyombo met sibu guguno anitoke aga tarenu limbo naro kembishi ni brani elvu thousand limbo siku utoni karibu
4: ya mune ya teres
0: bye
4: mwe mizingi na wakina iku nami teres siye gita nga lega ubo eni mbu ni mame uya nga kaka mga nalti chono mame And the good,
0: All right, Mr. 1000, you're turning on a Girijo account to be some of it again. I got you on the list, 274 Ash. No, not in the star 448 Ash. Ghost on any in Gitron in a Nitogam. Two single legava big agda di thousand two single legava big agda di thousand maybe give a very genuine lagini on lendi ni imagine gogi lendi jay 70,000 in a gune a 70,000 in jugi to cost on any casino one in union nimama chi chili on it again ki wong on it as he gave another was star 274 ash any tongue was 70,000 any tongue was star 448 Age. Nitong the star 448 Age. A digitit get you a ghost on the name. A digitit get you a ghost on the name. Nitoga and the star 448 Age. Star 448 Age. Till digitit number one. Imagine Gogilinji 70,000. 70,000 in Ingune, Ogigere in on it again. Nitong the star 448. Nitong the star 448 Age. Tita not a name it in yon. Imagine Goigune 70,000. Ago in it and the star 448 Age. Tigitit number one. In Tigitit number one, get you ghost in the name. Kegune 70,000. Good thing you go me your chicken. Why go negative in your 10 minutes? As you gave a better again. Call it digging team. Could not an ever star. Each you look at another star. A 448 Asia. Kelegin reply and digging team number one. A digging team number one get to go stunning. Imagine 70,000. 70,000. Could you get a good young bonas in yon? Monk energy not an imitation on the Igini ngo, nitong nabo star 448 Ash, and orate not again and nene gene. Alright, county not nabo kiricho, garibu sana Gavin, kuto Gavin ini ona.
5: Damge,
0: garibu sana Gavin.
5: Ungo, gamsa po na tereri?
0: Mm-hmm.
5: Yes.
6: Aku kita ayat ini mohon itu miri kita ayat kau tu direct.
0: Kalau
6: BNP kalau kita nama mereka orang itu nak kusir itu, cuma sih wajib pungkai sih wajib presiden polisian. Kalau yang kat sini aku baca tu kita presiden.
0: Cuma
6: sih wajib dia sekarang aku tu orang terer. Jadi di polisian ni kopi asal non, kau tu mungkin tu si kau tu mager cuma aku itu biasa. Macam aku tu tak boleh jin. Mau ngaji rinyon kau itu ni, bunyi kesetel.
0: Macam
6: pura tak boleh jin untuk terus je. Mau ngaji bunyi jadi je, orang ala lembaga negara aran. Kamu aku punya terus itu, kita kau jadi kau kata kau yang ground kau yang ini. Macam mana tu tulen itu, tu mager kau sih penggoreng. Kau punya pemimpin, kau rinyon atau kau presiden. Mungkin kau nak terer, kau kita tak perlu kecang. Jauh terus dengan kau boleh lihatkan, ini yang ada kat statistik kondo berita sekolah jin enor juga cukup.
0: Orang
6: orang dah belanja di boys pasukan, indo lamit orang dah beli bentuk sabuni kita boleh lihatkan kondo, awal dia pura indo lamit.
0: Yes.
6: Cukup cion, tapi umat presiden kau tu boleh seru. Dan yang mau siap muncul dengan kau orang nanti, semua pilihan presiden. Cuma jika tu pungke si MP dengan kau orang nanti muncul kiri. Anggota kau itu mentor, itu mata presiden. Anggota yang presiden, esai tangan tu kau itu kan. Tadi semua kau ini rumah misi, kau ini rustimu, kau ini semua kelihatan ini, kau ini tak perlu kau lagi apa-apa. Kau kau ini presiden, ini direct, kau ini MP, kau ini orang itu.
0: Alright.
6: Amma kau mesti kau kau kau terus. Nih kita kengkat negara Arab misi. Nalai juga ada wanita, mungkin kau terer aktif tanpa mengumum ayam putih. Anggota tujuh rai check ini guni. Orang kata tu kita orang tu enigul. Anak tu ah, each and every member parliament, ekosis yang sangat tebal. We check that the possibility. Kita jadi pada last mile, engkau lagi tu orang tu, kita bawa kuat, engkau kuat, agak terlalu orang tu. Di kiri di tu, di kiri di tu di sini kita nak terer. Kita jadilah jadi pada isian.
0: Isian
6: kita anda, awak dah ikat itu. Ia sekarang mahu kita tuh tam presiden, kau mahu mahu yang putih. Orang kata tu kita apologi, kurai check, agak orang tu. So asyua entah juga ni, kita untuk berkuat ini orang kuai, boleh sih dia kah, ambil lagi sutami, dia boleh kita lagi check. So presiden kita ini, kita kuat lagi, orang yang kalian, kita ini orang orang tarik presiden, DSS, opangka, awal ni boleh juli, atau kalau mana terima mahu langkah tu nanti, kalau tu nanti kita akan lakukan.
0: Again, belato, kita ni kerjau.
7: Pasti belato, la lagi licin tu juga, boleh kevin. Welcome terer en tetukin nuni eyet nange sama ngara welcome terer si buwe gora kumat kondo itki lanne niston en tetukin nungin pa langa keri lege gune jine gune tangila ge toret toge ngapsa ge gita gine ati minyo toret tegin tapadale taas kui presiden kema ilamune sgut kimri gole one time pati mitai konam jipi apka pati ngoyin Kunjung enam jadi rata. So magi negara North ni, aku kira gile. Amat canggih tiap cuma rapi cut tanju. Cuma agama yang tenggile, matinya muai terbawa presiden. Jika muai gile, matinya muai terbawa presiden. Muai kerugiannya gile, aku agak parwarai nale cut tanju. Mata kita terbawa presiden kara. Eka kunjung mami cumbe, aku mami gile. Jangan sahme, paling getil pasang getil kunjung aku. Jangan sahme. Jadi sambil ni beres, jangan buat tanah kan ni. Kamu cakap sambil beres, jangan buat tanah kan ni. So orang tu kita arti tu, buat tanah yang kita minat sambil beres kan ni. Agus itu beres kan, aku ni tanpa sambil ni. Oga, yang keingin. Tapi kau ini, macam ini kalau beres kan, kamu ada cipta nampak beri cium gule. Cipta nampak cium beres kan, kau ni pakai tanah gule deh. Aku itu melihat kul dia beri tuan le, mata buat nampak kan ni. Omiri ya, mungkin kita kira jauh apa, goba ingora pasiapa. Jika sih macamnya si, orang kecam ke ecet, agi buja ke ecet, kira kira kira. Ene ecet, ibu mi, agi bercik bagi, agi bercur kenyat tak kau nyikuatam, misalnya apa? Mungkin, kira lelgi nak William Samuel Abu Tafres kena bangun ni, kira lelgi bercur kenyat tak? Total, ugeri cik, jangan kita itu agak lebih tetap agak nampaknya sih ada akelelji kolukui kerichek konyil aeng. Kokelelji William Samoei Ruto Uhuru Kenyatta kerichek kimwa kongutut, kimwa kongutut ak serikalit kolei nekor katakerita cheu chuto. So amache amwa ale ene chesin kimuru yuton imwani resten kelei le kwa wantan otoroti. Amache amwa ale ongekero kesupporten ako kisupporten en resten boisionik chekakekonin chito en inyeyai kokonen noton kebirchin resten konyil chechang kou Bronono, Chuka Murkomen, Oscar Sudi, Susan Kika nebo Nakuru, Sebule, Nieu ak biik chechang chemkorekte.
0: Bilato
7: kitamwa ale kouniton Walter Ferrer onge kikeshi mbotan kel matatakeiku chekikoiwek bichun bo barak yun ak keleni melun konyoko chilek koturur kachek makoiwek konyoko chilek chemisi kebetyen. So makimoe kauliet kora, kimoe kalyet en emetab Kenya, kimoche kekoshin ino kekwaenge ak kesich boisionik chekororonen. Ingele nakono kaleret aenge teta ne kokikemo nguni ineken koteribe boyot, koteribe Walter Ferrer teta ile faria korus tanyi o tanyi net korus konam Rwanda Walter Ferrer karon ikere subuhi kokoai teta neken kakominge teta neken komelen ngoi minu boisionik chikeyai ngong kokominge cheken ongobor biikab kolenjin ak olimbo Masa olin kokwe.
0: Alright, chikengei yerai chongiyone kichop yukoeng asatwan lolimbo Bomet nitok nebo star to not nebo star 448 aje kiwangu yata nikibindi olimbo Bomet ako biko ngi Kericho nitok nebo star 448 aje aginye imagine tikiti number 1 70,000 imagine tikiti number 1 70,000 tikiti number 1 70,000 kitukosta nene nitok nebo star 448 aje tikiti number 1 tikiti number 1 imagine 70,000 anything number star 448 aje enore nothing nene again tikiti no number 1 in gegonin awangu to be go kiweleli kitukosta nene anything number star 448 aje tikiti number 1 70,000 ngi kune 70,000 inyona agarib kitu kasarta 2 minutes and 1 minute 30 seconds kuyomin karibu sana
8: chamka
0: kwana Manuel karibu
8: chamka Mr. Dere
0: bye karibu sana inge the style
8: kongo missing Dere kari kune jimanda tutiet ne achene ke mwa augumete ke so pururgie nyona ba kipsikis kelenji ne aye ilegimiten kokorom korom sosit aketen ilegimiten kabisa kimache kesom Ferrer kele nguni tienoni kitienoti ak kelenjini kondoikyok alak kwanta tuta kemache kesom kele omong'un biikyok kakowakat nini nikiwoche kelen omong'un keti laitoriandenyon nemiten baka kiatyu amun kang'et yan Ferrer amache kityamwa ale amache aeki kongoi kondoindet agenge nekiakas kosomene awasi biik ila konoton nekikuren Beatrice Kemei mamayao kaunti umerem nebo Kericho kosomen ne kosomchini president kuraishek akomwoe ne mamayao kolene omwongunge otil kuraishek asikobit ketii laitoriandenyo number 2 kora kokwakas Yuvire gavana nebo Kericho kosome kabisa kolene ngero mawendi tutam omaibi president tutam komotinye kuraishek okosom kondoi kolei ongetil kuraishek kit kityo nomoche kosom kondoichu kali amomong'u karishek chukwok kikurutebote chubo spikaishek kobendat kongololchi biikyok kole omong'u otil kuraishek saidi sana ko vijana chucho chang vijana chuchi bulote kityo wote kityo akobore echek ingen ketech emet echek ingen kechop emet akot nikibore iker kijanaechulo komotindoo kibandu kimoe kesom vijana chucho kelenji situn keterekte William kotamitab oeng asitun ketech kondoikyok kewekyi ng'echerok kikiwekyini anan kilelit ng'echerok kinyolu kilelit koyoche kilelit en kuraishek ak kemoche kewech kongoi en kondoik cheboishe mi kondoishek chemait Ferrer ne ngemwa ne kou seneta nebo Kericho
9: Tuwirin mutai ni kuchita ni tilimugulul dani, aku cita ni kau pay bayshonik ni am mega am gevekta tuta, lagi ni magu gevekta tuta am tuwirin kapan ni nampak rich cukup kau magitin juga raiye,
0: aku
9: bayshin giru aku gara, engkere ni, auto am mega bayshin giru aku, kau mangti ke bayshin film manager, kau mangut bayshin canggih beteng kebantu, nugi leliti kebantu, aku emak tu kerja soram serial ini kerja ni, otorite.
0: Right.
10: Ya mune harap tere.
0: Bye bye karibu sana get stop kemo.
10: Kongo mise burang kemo to. Ko ara ngang ngang burang ki ta ngile chuvi. Ha ne ni ku ra ta ji tu la a demokrasi ne ni. Aya kongo ende tujet ni gei ku eh kongo ende tujet ni gei ku mwa ile embororie sap college ni. Ni lione ngot ko e serikali. Ko mu ju college ni ora. Kau yang nane aku ni jine kegurun demokrasi ya. Kau demokrasi aku tu ndaaji itu kul right kubir lego bir. Ndaaji itu kul right lego kau lego bir. Amun nane aku ni orang te. Nange aku amang. Nono ni kita nunggu baru. Nyalah mungkin kalian. Ya, nama wabwa sih jige. Aku nyalah pergi kampi jita agen mau kumaje. Kau buku buku mana kau buku nanya kau lagi wek orang itu rugi jumi. So aku. Yang guna tu, kalau kita kira teruk di kau, oh mami kahwin itu kau yang biji. Untuk kau mungkin yang kira kira ada itu, kan? No tu lagi, wabah sih. Kalau kita itu kau ni ni, okay lah, wabah sih. Jitu jitu kabar. Tanda tuan leh, oh cuma, cuma dia jangan kamu aje mami. Kita wasir, wasir itu mungkin wasir. Enggan lekap katiba. Ngalang ngalengap biasa. Oh mahu, no mahu ini mahu ngalengap katib aku ni. Kau ni kau mahu ngalap terer? Alergi ni, kita kini kita barai ni. Kau bici cik kau ni dahate. Oh
0: ini
10: baru. Oh kau mahu.
0: Igenge.
10: Dan aku, okay, nane nato. Ada mahu ni cik tu kau lepas alergi ni. Tindak ada tu kau right. Kau bici lepas kau bici. Demokrasi ya Kenya. Aku ini kita mahu mahu. For example, kita mahu mahu baru ni. Nampak londia ni, kita ni jauh. Aku ni jauh serikali. Ada orang mahu lihat aku bici. Ini am gigi mana ni sejak tak cukup untuk kumpul. Abi lelaki jual serikat ni tu. Waktu baru lelaki ni sejak kabar ya tu. Orang bapa kata tu kuli orang terasa hutan ni kan. Kongko mizin tu kurang dukung atau kurang ni elri.
0: Alright, jukung kue. Nanti ni kita eri di nanti nunggu tu nanti ni kalau lelaki mizin, kita kira kau doy je jatuh ni. Nanti ni kita boleh ya ini. Asyik cukup itu kerana kau umpuri itu. Ya ini korang ago. Ya ini korang ukir kule. Koi tim ke, kibagi yang getu kulle agondoi koratag ejatu jibo puruye je. Nanti jika selimba tuluani ni lega agonam koratag ejege. Kugiri kitu kulle katichi nanti nenyuanet. Kutusi aine koragondoi kyo tejuju. Agu tus paisioni kyo zemitu nlimba ground koragitu kostoneni. Kali paisioni tukul zemitu nlimba ground. Ngwa agondoi ndetu pokuibe. Kau nanti korang kini igiri ne prosedur. Nanti korang tus une korang nitu kitu kostoneni. Ya ine agondoi kyo lumba ground. Kugiri kitu kule kalda sera jatuh po presiden kalda agine boisi unik ada di jingle ngualdo ngualdo boisi unik ada jika suka wega agine entam itu nato ge aidan ne boing aidan ne bosumuk anakun nato ne bo angwan asiko mikura kau bintinda agengi kuni nato neoye kondoing gabi ni kuni kau setin tin wak ada di ter ilimba ground ni kau setin one time two time now ya ne burit nato ne kaling itu kau sunini. Jamis kile ni niangara taka si mwandoi kukararan nibese ni limbo sang kumbitu kumnyu limbo nyumbani kubaybe agine mama kuyama bye bye mama suko tuge iwezi niligi miyon matino tuge mitu yeno teneo kukereke ongi toge yongo kutuge ayi wiyo toko lian pikyoton jendu chinburi onete jendu chinyumbani une tiliani note nipo kuhandu note mi nipo ground aldo seneja po president. Allah jua kita cakap, aku tu sune kasih ingin pinafsi. Anak ni dengan kau nyokuwe jilim bapa lagi, kondo ini dengan kau nyokuwe jilim bapa lagi. Ni meter lama kira mana? Ni tak itu kosan kita satu lagi yang game. Yang anu nak itu pemain county, kaga nama ni lima nak kuru. Arah aje. Aku cakap yang game lima kiri jenis game. 1 minute yang kita cakap negen kita cakap game gibeti. Just 1 minute ni anak kau lima pemain. Karibu sekali gibeti.
11: chamgei Arap Terer.
0: Bye, karibu sana.
11: Kongoi kabisa Arap Terer, karibuwech. Topikin negro. Kaiteba neitebutiet gile. Une kibagenge ninyon. Isin koburriet ap kolenjin. Une gondo jekikilewene. Tot kusam jukura presten. Kire nyun. Kwa sisi tutaki repress and kusungwa ni muswe galaki kwa lango ito liyebuka nebuji mingala laka perere ne kutu ndaki wune repress kerekon kwa yipte pelome na lagu mwaya kwa sisi tiyokta kikir teboi kikire pik prurio chichu nala kimuti hondo hii kiwa ganisa kimuti hii lakini yuche chok kiwa prurio kumami kwa indosu chita chakel semua ni orang itu lihat, ni bukan yang guna rap dia, so dia semua mama guna. Kerja aku niu William ala guna niu, asal mengiri niu. Gua kata dia bukan, aku kata dia tulis.

0: Batereg. Nancy.
1: Arab Kori, Chamge.
0: Chamge.
1: Ye kego nute tutuje na koma kabisa. Kego nute tutuje tine negimwae gele ne otebo ni minguni. Kego nute tutuje ne tete ta kabisa. Tete ta tete tutuje ni kego nwa nyene ne chame kukose vika lechu kimwae omuni.
0: Yes.
1: Koro omae. Amacha amwana ole ane otebo ni ilo kuchwe minguni. Ane otebo ni kora embike kwa kukunge kora chitoche nge lo kimingi ichi. Amacho kukoro kut arab kori sabari ise koi kiekiro kiru kuche cheshua chongen.
0: Ehe.
1: Kange tingu unona ingiptu yo ndikite kabilano nge mwa. Kutochike chepyoso niko kusilo kangwan okumbe kusichi koko edis.
0: Yes.
1: Kwa sike nyise karta. Unyo kicha na yato kuna mjike ingiptu jila kwa anikana kapita chepyoso anikana. Koko kiso loo kuto ingu kutko koino koko chepto machiki koito. Oka itu aja lah, aku rugi itu ni, aku bojo tapi itu. Aku ni yang aku makanya pakai bahasa negara, amugi bosi log. Ani ni yang ni jodoh bahasa, amami laku aku ingu. Kau itu ni negi esici, ingat ni naile negi esici. Negi esici orang ni ne negoroti aku. Aku negi nyori mengoroti, kemeh negi nilai aku buat lo. Oke nyobure kau itu ni naile kuani. Aku ni lelaku itu. Oni ilai logo chuko giri kipto yone one migoi. Ako giri nina kutko njururi nina kutko totko kule ine chumombo. Kia kule imbezio hii. Anene le ini ino. Iwa genyo. Nimebe ya koginye. Anene nyo niyo omise. Amunga nge kwa ikichana yate. Oko amege skole lakwet papa. Ako kwa mako waka achichi. Oko amege kukoko kesa eno linywa. Ono watebo onye. Kono watebo ane ne amuna mwane ndakosa njiyo mwane ino le ini. Ako chokaro chengwe loko yi chengwe nete chiruwa lakwe takenge. Ito chikere neme mi lakwe nipa kabisa. Neko orone neko mami koroti ku kabisa. Iyo se kitcho keko ane. Ino nako se kitcho aktuko wengu besti mamun. Mose lakwa yengo itoni. Ako matu ngara chepi wa sana toni. Kanyo kumende si kitcho kote kuhu ongibet ka. Kali ama kesa loo kimegeche nukundu arab kori si. Aku boleh nak kata aku reka, tu boleh ingat tak korang nak kene ne boleh ingat. Kau tu aja kan korang nanti je log kiri, kau kau tu aja kan nanti je log kiri, kau kiri kima nanya geng. Lagi ni kau kau kiri sahwiri, negi injur touch lah kuat kuat guru kuat. Kau tu kan betul negi tu ni cipta. Kaki bah tu mina gelagi ni bagi tu ni cipta kuat negi mau kau sih cici. Kaya gaya itu tahu lin, kibor tu agili, ketep kila bawa amu alakuan. Kau ngamu mungung ni nanti logo tu cakap tuhi. Kau kira amu tu mana kau lakuan? Ogi kau jin barat, ogi mengis kapas mengis ye no. Ogi wendiga hari tiga tu serut kemo. Ogi betul kau gigi ni cikuan itu. Laki negara ogi tu ni cipta. Kelenya nyonge tena ngapji, kecogi muas kibor tu ke. Kau kalau lakuan tu kau nyua. Kamu aku nyua ni lagi sih cek, aku mau reta aku nyua. Mari bertan, kita najah nak ikhwal bereti, kita najah tak nak kau nyua, nak kamu ngeta apa kami sekarang terus kau di lele ni ikhwal usia kyo. Oh na, ngau na berberan je guani okcici, mau be guani berber muren ni. Itu aja ni kan, debaga ni sih kau na manar tamak ni tinjau log, megele lewo berber lagi itu muren ni kami saja megecin. Aku berbelenggu itu agak kuonyi kau busil loga abi. So ama je amane nol, kiko bi tengok tano enguin. Aku amane nol, tengok kiko kio buanu. Kiko ni gele nanti mati nyebi guondo. Korgo, gele nanti mati nyebi korgo. Kau kiko ni boleh isi gini. Kau kaca amali, kau caca ngembareni. Kau tu ni boleh jual nasi kiko nak grok to. Muda ni nak guonge itu. Kau lepo kau menyembarani bima uci. Kau tu nampak semua. Kau lekau kau meni merah ni, kau baru enang kata. Kau mikau antara ni oli bawah me. Kau kira arah ni jamur, kira kau kira neti ni malik poyo no. Kau tu kau antara ni agam magel, mati ni bing gorgo. Kau cuebra, inyoru ati mengin siati nentau. Kau kau mengin kara cita nentau. Ago oil dia kau beri di itu barapu. Aga kau tuaji ke kerja ada jadi kita kau kita. Kita tu kau ingat lah, kau tak kena gimi university. What do you get?

Akhirnya cerita nak tanya gurian Karen ni, nombor 800 ni, Caroline. Akhirnya tanya gurian Nancy, nombor 204. Cerita nak tanya gurian Geoffrey, nombor 795. Akhirnya nak tanya gurian Emmanuel, nombor 254. Kage nyuru big 15. Kimache big 15. Chiven dek 20,000. Star 441 hash. Star 441 hash.

0: kolen nguno mara mama ibarjige yeri le ge ngeti ngeto kimoeni akilei amache sabone na nguno kole
1: ya ibwati
0: matule agagere kole ileni handa kwala style ara besinyo pe kuna
1: ya ijenge ngeto sinye ijenge ngeti
0: si si gaskine mo agina ambuji la mara ile agite be agite sta ine po le vole hino
1: Elegi bunda is.
0: Yale isi kinyata tito mora nyomo so kwa mora namo undin apa gaspo file miana tagi chapo na to ile iburi la baga.
1: So dia ngaco orang gece ngoret orang negi muai dos. Depende. Oh, enggak lihat.

0: Cousin.
1: Kwa kaima
2: ngulecho ni mi kuonda kabisa ni kumuwa nguleon inge mbi kaputit kabisa mange romantik mange kolian kolu kaikati nge nyuri paporo dieta ke kola kikochi kolu kuchabungo mnyi
1: acha mau no mnyi
2: yes
1: tienge lege goende nye ndo kucho
2: so tienge lege goende boyo lakini chuchoki mwa kulele ni faith mwa kulele ni acha matonet ke ngalechon ngalecho kimoko chichok ye kiba bororiet age matonginet boishek kyo ngalek che samis
1: o samis argo ki
2: yes
1: Nana,
2: I'm going to get the same one. You're going to get the same one. Independent, are you going to get the
3: same
2: one? I'm going to get the same one. I'm going to get the same network. I'm going to get the same one. I'm going to get the same one. I'm going to get the same one. I'm going to get the same one. I'm going to get the same one. I'm going to get the same one. I'm going to get the same one. I'm going to get the same one. Sai nongko benga lega bedroom ko mati inami lega mate bu sugaru mati inami te tuku kimogi ya ga ga ba kitanda ko go inga lega kitanda ko le go chi boyo tu yi moche bochi go chi boyo te stylish tukul hmm go le mato ngile che cho ko kimogo che cho kimogo ba pororie nyon jon mato ngisip tuku kam ngal pororie ta ge mato net ke ngalega chumbe ko le go ko magri boyishe amagi go chi boyishe go le moche ko le go bu go chi nage Ogunya singo kwa kwenye teno loto na mungu kwa kikwa itu kukyonyi.
3: Tosin. Igeere nye kora, igeere liti sulu kora kweche. Nangu kora mango chamacha mure ni kukorchi stylist. Chereo se nyinis kachamacha mki nyinis?
2: Yes.
3: Para ilenje ilo ni uisra kwa loo kwa chiebet. Kule, wune tinja mulai ata inu. Kela iwanga lenga tia mulai na.
2: Bas.
3: Kwa nga nyinis.
1: I'm going to go to the house.
2: Aya.
3: Kurwetu kwa bai boyot.
2: Leti ya.
4: Ni kamwa susi amune sige ngende insi ndogo nyori chwa boro dieta kwa wachi niye ni style gabi sa chwa ma. Inga nila matebe chwa na wale giyo kiin kia ni. Megero taibu ye chwa tano matebe wale giyo bune nando style ni.
2: Hii matebe mamua ae.
1: Mamuni.
3: Matebe mwale zwa boro dieta kapsi gisi ya kubebe tata liberbe. Lakini aivi.
4: Kwa sige era matike romansi kwa tuko tuwal jiko ungo kie.
2: Bas.
3: Lakini nyo borchi ne. Ai, mwa wile to ni na no style. Ite yuna, ibulge chibi agesi tumboyo. Gomi gurgat kireki kwayo. Agireki chagate. Goite gore dijakula.
2: Habari ndio hiyo.
3: I'm going to go to the house.
2: I don't know. Okay, kasi le puri kor ganget ko luang ka gusto kaya nako miba tay nika ngwan niya.
3: Kabilé taka niya sa wang kaya ko relief.
2: Mama yung kabilé tay gine ko asi chang ko mama chong nyan niya tay. Ko ni kaya nako hindi kita anda subo nyan.
4: Yes.
2: Yes.
3: Magmuete na sabuni.
4: I'm going to go to the house.
3: kokikimwou kele mwetate kilolong ak chumbik amune risoni ko amun kiisich konai le kinisich ko en lajena koyoche imweten beek kilolong ak chumbik sikowek
2: ana komuche komiten nekitilak amun mara kisingete neo kiloisiek ngele kerere biik is
3: kitese ne lazima ketes yon koi lakwet komi biik chemakites lakini it's a must kelenjini kimweten beek kilolong ak chumbik sikowek akere kalani imweten ndimu ko infections yono
2: infection chon
3: Akot
2: yon ikere kongwarike koutute yon ikose koutute en barak en busiat anan ko yon ikose koutute yon ketil butek ako makitile butek any ketore ongekoshin ne makitile butek ketile matichur
3: arorchi ano isusi ikere kotokomi makerichechu koyoche irongu korok onde tanga ak iwe kololong
2: ekas
3: ak langa koune infection iune tuguti ngalekab busiat angetil komakichure busiat ako makitile busiat keyotu itile koru kou kotokiruyo sumek koker ngweny itile koker ngweny sikorun komosir kekas ako makichure
2: ako kinai ile butek ngele miten utamu nekonu butek yon ketuch ngonam murenik asikokas uon koikin koik osnet sikosapsop kole sikokas uon kosingurti
3: kakai ngalechon kabisa nai ile nimwa kounono sinye ii komi biik chemuren mi chito nekwerekee ak chepyoset lakini kor katar komabwote kobakochurukta yoto okanyi butek kominok any kole akomach roundit age kominok konai ile kakwan kwanya kominok en sumek o mara chichoto komara choyoe kibarua chombo pikipiki kobwote komwetkee komosta kasit koron koi lang'at kora komach busiat kora
2: andi kokemwa kele ii kokemwa kele yon kerilise netaa ivy kokemwa kele yon kerilise netaa ibemwet akinye chepyoset akomwet akine boyo sobwone nebo oeng matobakach konamak kor kawek kosinye usuk yon kokuris murenik akorilisen chi murenik akong'et kowek ngele mi murenik ngorilisen kowekuke kokesuke
3: nailei
2: achin komobo chitugul susi kekas achalakini
3: yoche kinetke achin komobo chitugul mi ot chito nefoseni tatundi ilei nabakach ako tam kebore charity begins at home kotokimomi gaa ko nothing you can do so imuch kobitat chepyoset bitat boyot ochopke any komoronge kowege kokwan mwanyakeny en barak yu busiat ine motokusubo sumek akeru baite subuhi keketyi age kominok any karon kwo chepyoset mara kobut chaik koi lang'at kobir passport okor komoe boyot kora chomune
2: busiandanoruga
3: aramon yomoyon mokoron ine butek
4: makichutukwot oi koron
2: okine kit neu ne murenik ilorugunon
3: kale chonsoi kale kaikai towelit tishu ana beek chonsoi towelit inde beek chelolong amatin kotin enebek towelit netilil kabisa ak inde beek chelolong bara otore okwereke iusen ilei o makiusen kechure kelen
2: keng'iriren makiusen keng'iriren kiusen kitebteben kelen kitebteben
4: tekisiano chonsoi tekiyani tekis opolepole
2: sio haraka Yes.
3: Ako ikere nye bikab kutit yan, kiakorotil chake butek konemu mashinit, leko makonye kole matiker manyisenyun ale I ne nemongen. Kiamasa iromante kanyonji, ale sikorit nyonwon akane.
2: Mi ne mama bik kyok any kou yan sikoker any, machomdoi keker kion any. Onge le chang ma jeru jebune re basi
3: la go le magikere le tinyu ni kwa ngai le ai go mine la ni kitu da wa chaka ke ma go garu pa ma ngai mai ni piga go ru ai go ai ga nyu ndo ikule ora onge so to ni pia nya ke ro le ba ne ni go gu nya ba tu yo taraga
2: Yami go nga.
4: Mami, Maite
2: okot.
4: Maite.
3: Tosi.
2: Yo.
3: Nge korong kole in mi bi chenjuni onyesha ne boset korong yan.
2: Eh anyinya. Anyinya nyo tane wa chamang kabisa.
3: Inge nane yo yon onyesha ni. So mara ganye shara nam ra goru. E kita so mo sure ri no su be tanda. Asu to tame. Yo cha chen bi lo se ba abi bingi ke le gor.
2: Kami lagi ni cerita nak tanya benda apa lah? Anjing yang kuat tu, yang mite me ovulation ni, anak ni pregnant. Kalau anjing itu, anak yang kau kisah dah tanya cuma rawe, yang kau jeje.
3: Kalau lain,
2: ini nak lah cuma lah anak tahu kau main main mah. Matu cuma Michi tena katebi independent again IV katebi kule anyin kuondo yo nyigizi ana anyin yo meeting ovulation
4: anyin
2: ndugula kega sa
4: anyin
2: ndugula ni nyigizi Kalau mami itu burger ye, ata. Kalau aku yang ame gitu. I am a little bit. Kalau inokuri, kalau gocurat.
4: Mama, amun ni cara mawette. Oh, you
2: mizan itu. Yes.
4: You mizan itu, mau goro.
3: Ya, ni ke rekangnya tu. Mana ni curang semurid ni, aku curang sekuat. Kini dah, tu aja ini goro untuk koi nyawan putih. Kini dah, jadi jadi bosi aku tu, dah bosi aku.
2: Hey.
3: Chit,
4: ale Johnson kale kaikai nekiwo tumdo kosir nekoboisie family plan kaikai nekiwo tumdo we Johnson.
2: Lai kan ni kiwa tuntuk ke siri ni ke pasir ambil penangi.
4: Aku kasi ni eman Susi. Cawak je ini nama dia mana pasir ambil penangi. Minta mana ni opsi. Yang ini wajah dia kau kau yang ni kakak ukan kabel leh tu. Mami feelings mahu teni. Yang aku kira nama ni opsi. Mak mak tengen nama tak. Ibu misalnya aku misalnya lagi ni.
2: Mira kale mira katep kule kale nefa aje kale nefa aje dem so that he cannot forget you. Oh eh hanese mo tiene romance je mo ge
4: erge ta boy le ni kerge independent mira ge ba kale sa sin ye ko kerge ini kerge mi chi tanana mangolo ko tiege worship ora yenu o ge ko mi tanana mangolo ko tiege amdai. Kau tu bukan ujian, romans. Aku cakap itu malin terus itu ujian.
3: Asyik dikau romans.
4: Romans, korong.
2: Ini nak tanya boleh? Kau lenau. How our long distance relationship? Utajua je DM, amekunwa.
3: DM yang kau gugurun ni, aku over 1 week. Kau mana? Amunga. Mami gini tu, nak kau tu kau tu perasaan atau gini aku ni tak tahu. Aku inai hati ni, uang kau barai itu tu, namun suppose kau barai itu ni nai selagi kita pagar kengimu.
2: Inai.
3: Kau tu kau tu kau perang ibu roh tuan ni anak tu, kau main inai lagu tu perlu.
2: Last pun, iya no. Imi barai aku.
3: Vibrate
2: na nagonde na dildo na yakose ne vibrate ne ole ga go na ngaleki
4: e so ran ba par glanje ni ageni
2: ye
3: ha
2: ya na iste asatens kiotas kisto asatens sa rebare ende dildo no
3: Arai,
2: mana ikut
3: poyo? Mana ikut kam?
2: Kalai, ni cerita nak kalai independent lagi, Ivy. Kalai ni kimua ka? Ina kuva instant. Si dah kau ni? Penat kau ya?
3: Kalai ni.
2: Mere ni penat kau ya? Kalai nak release ni? Kalau guru kau direct?
3: Igeri.
2: Kalai si dah ni. Kita
3: dah uno ni. Kumar release ni yang aku cua kualat di buka hasil mumi baru tarik kau ibu mula minit. Ina kawan kita buat sebab sabi nama kita tu hijau macam banyak nama kita naik cuci kotor kotor le. Kaya kasih kasih mumi.
2: Asal kasih tak kau dah kau ingin ada nein.
3: Nina mana, misa kutigeras pot es korong mana kau ngata guru si?
2: Yes.
3: Kau ya aje, iko etam kau tu korong iko aku mungkin minta khusus es kira nak ini yang aku ni mama ana mana? Isap sabi nama umi ibu nora tap murto ya tenye nama ini tigi bululi tigi cama jam inam gina inam taritiat inam mai nile inam magi bija ni nama kau orang raile. Kau ani saya sahaja.
2: Amati gigi.
3: Utori yeri lagi.
2: Pas, yaudah ya ta. Kalau naskia mayai, ikikuso ina kuanga u. Kalau naskia mayai pili, na uchungu na saidia. It is it true? Nanjuku, le mayai nanga njuku gile kutori te.
4: Mami
2: ko mami.
3: Kau yang ni lelu ni, kira nama mua suka telu nama mua gitu. Ngerai sih, ngerai sih tanda uno ni. Kau yang cakap kasan tu kucuga ana in close, aksen nama, aksin jaga li.
4: Iya,
3: kau ngerti? Kau ya subuh ya kelanga. Aku ngerti kau kali gitu mua nana li. Kau sekarang kau mengerti itu, aku lugu gugur cakap makin ye, ilugu gugur cakap subuh ya kelanga. for 2 weeks. Nemajilile koune tikiti koune yumba ni testis une tikiti ka testis costa chams and ne anything ne kon ne disturbin kegas go bago ya uno sino como we next
2: kitungu hicho mengi chole lach changu bare kali
3: noli kolugu kocher kocher side agenge kole akosegen akolugu kugerchan maginye ilugu kugerchan anan I crepe ne tungu yono nambiri akaliginoto achinja aginde ndimu aginde beki chelalango tuliango le akichuchukana kiwir subu yala
2: Ini kata ni ni dia boleh jangan ini. Kalau nak kurkuanda, kalau gua aje, kalau aje kau kasih pegi engkau pun, kalau si dia kau ane endet, ane ini endet.
3: Ani nyawa kau,
4: ane awak saya kasih kuanda.
3: Ane awak saya taka I gurun ni le misi bilis kau marah kau segi mu.
2: Kalagi. Kalau kurkuanda style ni aku mui nampak nang jamu ni let, nampak gini bi let. Kalau kange tak kalau mati, kalau top aku.
3: Hey.
2: Madam. Madam, only I need like where to?
0: Never.
2: Ani? Yeah, like a jam, was too lit. Une, and I was too lit. Legai burying an air, and I thought it is a tow.
0: What?
2: Une na ba stuli so ba ijen alaji bua independent again agaivin
0: ba ijen
2: ba ijen aki
0: aki me
2: kaya kas tano na ba stuli kaya kas ako jeje na nini jeje meti ha ha aki yo
3: lengo
2: atra naga goro
3: na
2: mongwa laga nam dugul
3: lengo
2: kuchapa ga goro kaya ka so madam kwa kile tia maga goro mati wena basu tulit kora tia maga nge kaga mua
0: sa tia maga gara goro na
2: kwa nye ene ka mua nga laga basu tulit anaga boyo
0: kwa boyo
2: kwa boyo anaga tia festival gulenge tia mi
0: Is he? Ah, tua.
2: Hey, kaki leh? Kaki leh ebe ke? Yang kau tua ni kaki leh ebe ke? Kaki leh buri ke?
0: Ma
2: 9 months. Kotko morib kan koitu age nguni